0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kita mau ngucapin selamat pagi dulu untuk Kang Johan. Lagunya tadi yang kuburan Letter to Is ya. Bener kan?
2: Letter
1: to Is.
2: Letter
1: to Is. PGI Bandung Johan. Terima kasih Kang Johan.
0: Terima kasih Kang Johan di Tasik ya.
1: Tasik Malaya.
0: Oke, abis dari Kang Johan ada Kang Beng Beng.
1: Selamat pagi Kang Beng Beng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi Bandung, Kamis mantul ngaguruntul. Doanya buat Om Awong.
1: Terima kasih. Dan
0: Bisa, Bung Jojo, Mul sehat dan dilancarkan milik rezekinya.
1: Amin amin amin amin amin.
0: Terima kasih ya guys. Next door, I've been waiting for you. Wow.
1: I've been waiting for you.
0: Kalau aku di jalan sambil olahraga, lari pun sambil dengerin lagu Spotify atau radio. Pernah aku nyobain ikutan Fahri, nyoba bawa radio kecil sambil dengerin di kuping, cenah.
1: Gini.
0: Oh, dibawa gini?
1: Dibawa radio kecil.
0: Oh. Sekalian bawa speaker di motor, Kang. Tempel speaker.
1: Gandengan batur di saya gandengan batur. Makasih Kang Bembeng. Dari Kang Bembeng sekarang ketemu sama Henaro.
0: Henaro.
1: Lujung Enjing, Akang sama Teteh, Akang operator, aku Henaro 94 di Kadungora Garut. Kalau aku just like music tiap pakai motor, pasti dengerin musik tapi jarak jauh seperti habis pulang dinas dulu di Rumah Sakit Santosa Bandung ke Kadungora, mudik ke Sumedang, main ke Lembang, bahkan pas main bola ke daerah jarak jauh pun musik selalu on. Karena kalau gak ada musik, dunia ini hampa. Boleh request lagunya dari Iwan Fals, Jangan Tutup Dirimu. Jangan tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu.
1: Udah bener, udah bener.
0: Selamanya.
1: Udah bener. Salamnya.
0: Kan ku jaga diriku.
1: Buat Akang sama Teteh, sarang Akang operatornya, selamat bertugas. Terima kasih, sehat selalu dan juga semangat. Terima kasih. Dan buat semuanya yang lagi dengerin Radio Fox aja. Hat Fox itu nyari V-O-C-K. Fox gitu kan. Dibalik VOKS harusnya. Tenun. Thank you. Akang Tete dibacakan Wilujeng Enjing, Wilujeng Aktivitas. Alhamdulillah jadi ada teman curhat nih pagi-pagi tiap hari. Terima kasih. Kang Hendaro, sukses selalu, sukses selalu ya.
0: Terima kasih selalu dengerin kita pagi-pagi ya, Kang.
1: Betul. Nah, sekarang udah beres ya?
0: Belum dong, Pak.
1: Enggak, maksudnya udah beres yang requestnya.
0: Oh, udah. Sekarang kita request. Bahas komentar ya.
1: Kita bahas komen mana nih, Jau?
0: Jau.
3: Tunggu bentar, aku balas dulu ya.
0: Jau.
1: Balas apa nih? Balas Bogo.
0: Balas Budi.
1: Balas pantun. Cakep. Atau mungkin balas apa lagi ya? Balas cinta mungkin? Asik. Balas dendam boleh?
0: Oh, jangan dong.
1: Motifnya apa nih? Balas dendam katanya.
0: Motifnya apa nih? Bunga-bunga.
1: Itu balas dendam.
0: Agenda.
1: Hari ini nah, udah masuk nih.
0: Nah, ini ada postingan dari at wali kota underscore bikini underscore bottom ya.
1: Bikini bottom dong.
0: Ya. Jadi ada foto. Ini fotonya kayaknya ini orang mana sih Jo? Indonesia atau orang
3: kayaknya
0: mana ya?
3: Orang Indonesia.
0: Jadi ada orang Indonesia cowok berambut pirang. Kamu tahu kan zamannya Justin Bieber awal-awal muncul.
1: Imut banget.
0: Ya, dengan rambut pirang, terus mukanya ini kayaknya dia pakai ini ya, krim merkuri ya.
1: Bener. Mukanya mulus ya. Banget ini.
0: Mulus banget. Lagi minum, kemudian sambil makan di depannya piring. Ini gayanya seperti Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Di awal kemunculan Justin Bieber.
1: Jadi warna rambutnya pirang begitu.
0: Iya, dan ini dia makan di warteg seperti dia ya.
1: Kalau enggak makan, iya di warteg ini, Bahari lagi wartegnya nih. Sudah kelihatan gitu. Banget. Inilah para netizen yang melihat dan langsung berkomen, ini legend banget fotonya. Ini kasual foto zaman dulu nih, Jo. Waktu zaman Justin.
3: Iya, baby.
1: Baby oh baby, awal-awal Justin nongol, terus tiba-tiba ini di sandingkan dengan Justin nih.
0: Justin bukan just out, iya. Just in, just out.
1: Just out, bener. Justin bukan, tapi just tip, iya.
0: Just tip lah. Aduh, ada tiba dia bilang, cocok banget ditaruh gerbong depan belakang.
1: Di kereta ya. Ini si Justin waktu masih tinggal di Tebet katanya.
0: Ini Justin waktu masih SMP di Tegal.
1: Justin Bieber bukan, tapi Jaya Bahari iya.
0: JB. Kan biasanya JB itu apa? Justin Bieber. Bukan, ini JB Jember banget.
1: Aduh. Ini mah bukan Justin Bieber katanya.
0: Apa?
1: JB juga.
0: Apa?
1: Justru bubar.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Belanja Sanga-Sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh.
2: Wow, kok bisa?
1: Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga Sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan Sanga-Sanga Ultimate atau Sanga-Sanga Klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh Sanga-Sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau Sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026. Bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan Sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Aduh, aduh, aduh, aduh, ada yang marah.
1: Siapa yang marah?
0: WhatsAppnya belum dibacain. Kenapa dilewat? Awal Irfan di Sardiwin atau WhatsAppnya Fahri nggak dibacain?
1: Fahri, WhatsApp Fahri tuh udah kebaca banget. Cuman kita lupa nggak bawa kacamata. Kata, oh di atas. Tapi ini kita bacain.
0: Lagunya udah diputerin tapi Fahri ya.
1: Lagunya ini?
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Oh, lagunya Arafik kan?
0: Dulunya iya.
1: Anak pertama tuh.
0: Krisye. Berafik, Cerafik.
1: Ya itu anak Zetrafik terakhir.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Awang Budi sama Jojo Kang Kemir dan Mang Bul. Sama Fahri di Setia Budi baru mau jalan menuju Fox ketemu sama Nanda Prima. Wow, udah nyampe mana nih Fahri?
1: Hari ini 10.
0: Udah nyampe mana nih di Setia Budi?
1: Di Setia Budi
0: sekarang udah nyampe mana? Itu kan di Setia Budi jam 6.24 tuh.
1: Jam 6.24 di Setia Budi. Nanti sampai di Fox mah jam 7.30, jam 8 udah nyampe dia.
0: Udah nyampe ya? Malam
1: besok 8 pagi besok.
0: Mau request lagunya Krisye udah ya, pengalaman pertama. Terima kasih sudah Fahri.
1: Terima kasih Fahri. Sampai ketemu lagi nanti di Fox lah ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi kita ngomongin tentang masalah situasi saat sekarang itu kan lagi cuaca lagi gak enak ya. Tapi masih banyak orang-orang yang masih main ke pantai.
0: Liburan
1: ke pantai. Justru, aku mah takut healing ke pantai teh. Enak mah.
0: Justru waktu-waktu sekarang.
1: Gunung.
0: Kenapa ke gunung?
1: Ya enak aja gitu ke gunung. Kalo tapi
2: gunung kembar.
1: Nah, itu.
2: Itu di mana itu?
1: Kenapa?
2: Tempatnya di mana tempatnya?
1: Gardu Jati ada gunung kembar.
2: Oh, iya di Gardu Jati ada gunung.
0: Kelihatan nah. Emang dari Gardu Jati.
1: Bapia.
0: Oh, oh.
1: Bapia yang Chinese itu yang gede-gede gini.
0: Iya, iya.
1: Kalau misalnya apa namanya di acara Imlek suka ada tuh. Nah, mereknya gunung kembar.
0: Oh, Bapia gunung kembar.
2: Yang di gang.
1: Yang memang jualnya di gang.
0: Oh.
2: Yang ada kupat tahu.
1: Kupat tahu tuh, nah kupat tahu di seberangnya.
0: Oh. Bapianya tuh yang agak-agak basah teh ya.
1: Iya. Apalagi itu jam
0: bukan 12, kering ya.
1: Bukan, apalagi jam 12 baru di apa namanya siram air kan. Jam 12 baru siram.
2: Baru dicatok.
1: Baru dicatok si bapianya, si plastiknya, biar enggak apa namanya, biar enggak melempem.
0: Iya. Iya. Gitu. Pakai pengaman juga enggak tuh? Unboxing pakai plastik karena biar nggak kena debu.
1: Jadi gampang ditentengnya.
2: Kalau ada PR-nya nggak ada PR atau sales gitu?
1: Ada salesnya ada.
2: Siapa?
1: Gomez. Lah emang Gomez cuma satu doang kan banyak. Gomez Susilawati. Jadi kan PR-nya cewek.
0: Pakai nomor nggak? Kalau ngantri?
1: Enggak pakai nomor, tinggal nunjuk.
0: Di kaca,
1: di etalase. Tinggal nunjuk. Yang misalnya.
0: Ini sepakat banget sih cowok-cowok ngomonginnya.
1: Enggak, yang nah itu yang 3.5 tuh.
0: Aja dong ngomongnya kayak yang tahu banget.
1: Emang tak? Ya karena kan saya di situ.
0: Oh iya.
1: Iya, dulu kan suka beli bapia. Itu berapa itu? 3.5. Nah, itu aja di 3.5 gitu ya.
0: 340.000 tuh. Bapia isi apa tuh mahal banget?
1: Isi, tapi isinya banyak.
0: Ada isi apa aja?
1: Ada 30 isi, 30. Terus ada yang paling
0: ukurannya tuh berapa ukurannya?
2: Tergantung.
1: Ada yang beratnya 65. Biasanya ada yang 47. Gimana tergantung selera sih ya. Berat si isian bapianya.
0: Iya.
2: Bentuknya gitu. Juga beda-beda ya.
1: Bentuknya bulat lah.
2: Bulat.
1: Bentuknya bulat gitu. Tapi
0: kanan sama kiri beda enggak?
1: Yang kiri posisinya? Yang lebih kecil.
0: Oh.
1: Yang kiri lebih kecil karena kan apa namanya? Si bentuknya beda-beda.
0: Kotak ya? Oh, gitu.
2: Itu produksian dari kota mana biasanya?
1: Kenapa?
2: Kebanyakan dari Subangnya.
1: Oh, Subang.
2: Dikirimnya.
1: Dari kirimnya dari Subang. Indramayu, Pantura biasanya Pantura. Dari situ dikirimnya.
0: Ini enggak habis-habis ya. Kalau ngomongin ini kayaknya sampai jam 9 aja, yuk lanjut yuk.
1: Enggak, ini terakhir habis sampai Pantura aja. Apalagi mau dibahas? Enggak. Kita ngomongin pantai. Pantura kan pantai.
0: Iya. Oh, bridgingnya banyak banget ya kalau udah ngomongin.
1: Bener, pantai
0: Bakria Gunung Kembar yang Pantura. Ada di Jalan Cibadak yang pakai nomor yang etalase itu. Yang itu ya.
1: Enggak di Cibadak, Gardu Jati.
0: Gardu Jati ya.
1: Iya, di Cibadak mah enggak, di Cibadaknya banyaknya itu ya apa namanya suike Cibadak mah gitu.
0: Ngangkang kan kodoknya.
1: Ngangkang.
2: Iya.
0: Kan kalau suike bentuknya gitu nah, kan ngangkang.
1: Kenapa kodok ngangkang itu laki-laki ngangkang?
0: Kalau cewek?
1: Bangkang.
0: Kangkang.
1: Ini ngomongin masalah pantai nih.
0: Ya.
1: Kita ada plesetan hari ini.
0: Plesetan itu mengenai pantai. Oke, let's go.
1: Pantai
0: ya. Saya akan memberi yang agak susah kali ini. Biasanya gampang.
1: Betul.
0: Biasanya aku kalau ke pantai itu selalu pakai bikini.
2: Bikini.
0: Bikini mah ada nama di daerah Bikini gondang dia.
1: Cikini gondang dia.
0: Bikini ya.
1: Nah,
0: susah kan?
1: Bikini. Bikini. Sebentar,
0: ayo teman kok.
1: Karena saya jarang ke pantai, saya lebih enak ke
2: gunung.
1: Ke gunung. Ada. Tadi gunung.
0: Kok ngomongin lagi gunung lagi?
1: Ya, biji,
0: yang biji, ada ya. Di Gardu Jati.
1: Itu enggak.
2: Bikini
1: ya?
2: Bikini apa? Bikini.
0: Hasilnya?
2: Bikini.
1: Ada sebenarnya cuman
0: bikini mah.
2: Om-om sekarang udah enggak punya bikini.
1: Bini. Oke.
0: Ayo teman Fox, Kang Ramdut, ayo. Pak Eko, Kang Nungki. Siapa lagi?
2: Tulang.
0: Iya nih tulang.
1: Dia kalau plesetan suka apa?
0: Giliran ngomongin gunung, giliran ngomong bikini muncul nih tulang.
1: Bikini.
2: Tulang istrinya Mangkini.
1: Bener, bikini ya, kan ya. Mangkini,
2: Mangkini. Oh iya bener.
0: Bikini.
1: Serius
0: iya.
1: Ya emang. Serius. Terame ya, terserah serius.
2: Bikini.
1: Terame bukan lingkungan gue ah.
2: Bikini.
1: Bikini.
2: Apa ya? Penyiar dulu ada bikini.
1: Siapa?
2: Big Diki.
1: Big Diki almarhum.
2: Iya.
1: Kosmo dulu Big Diki. Bikini ya. Aduh.
0: Ayo sob. Susah kan sekarang mah.
1: Bener tinggal saya belum ya.
0: Iya.
1: Bisa dilewat dulu lah.
0: Kali ini baru Awang Iwan tidak bisa menjawab kan.
1: Saya nyerah.
0: Karena fokusnya udah sama tadi itu sama
1: Gunung Kembar.
0: Gunung, iya.
1: Udah lama.
2: Oh ini ada di VMA Ade Nur.
0: Oh, Kang Ade Nur, selamat apa? Pagi.
2: Bikini itu update
0: terkini. Bener. Kepikiran
1: terkini. Dewa siapa Dewa?
2: Kang Nungki.
1: Apa katanya bikini apa katanya?
2: Instruktur yoga. Bikini burki,
1: bikini burki, lain yoga meren utama senam. Jadi bikini burki, bikini burki bener.
0: Bikini burki.
1: Atau bikini mah tuh Presiden Republik Indonesia ke-7.
0: Siapa?
1: Bikini Widodo.
2: Jauh. Bikini Jokowi.
1: Jokowi salah ya. Ah salah.
2: Apa dalam bahasa Sunda?
1: Lini. Bikini mah tuh istrinya itu Feb siapa?
0: Mahalini itu bagus. Rizky
1: Febian bisa. Tuh kan akhirnya kamu rudul kan? Udah
2: lagi nih Kang Longki.
1: Siapa nih?
0: Apalagi?
2: Jamrut.
1: Yang apa? Mana?
2: Aku bikini, kamu di sana.
0: Aku di sini.
1: Kau di sana. Bener-bener. Oke nih.
0: Lanjut.
2: Oke,
0: okay, silakan Awang Irfan.
1: Kalau ngomong masalah pantai mau udah jelas, kita akan bermain pasir di sana teh.
0: Iya.
1: Ah, pasir mah dirain ya atau penyakit atau.
0: Pasir.
1: Si Pepi tak basir.
0: Iya gitu.
1: Si Pepi yang basir siapa sih?
2: Pepi.
0: Iya.
1: Pepi pasir. Oke. Okay. Pasir.
2: Pasir.
0: Pasir mah tuh kalau kita belanja bayarnya di pasir.
1: Kasir. Benar.
2: Pasir mah yang suka bawa kuda.
1: Kusir. Benar para rinter ya. Dari itu mah gampang katanya pasir mah.
2: Pasir mah buat ngin rambut.
1: Sihir. Banyak kan tuh. Sok lawan pasir.
0: Pasir. Udah.
1: Pasir mah tuh, pasir mah itu kan atau apa namanya? Kalau di pertandingan olahraga suka
2: pasir.
1: Ada.
2: Pasir.
1: Banyak.
2: Adinur.
0: Masuk.
2: Bikini mah biksu wanita.
1: Hah? Aduh, apa ya?
2: Bikini. Biksuni.
0: Oh, biksuni. Iya.
1: Oke.
2: Ini siapa Kang Ramdut?
0: Masuk Kang Ramdut. Udah ditungguin dari kemarin.
1: Mau yang mana nih? Yang bikini dulu.
2: Enggak.
1: Pasir.
2: Fuad Babasir.
1: Fuad Babasir. Oh, menteri dulu. Menteri. Fuad Babasir itu menteri keuangan kalau enggak salah dulu. Bener ya? Kalau salah.
2: Henaro.
1: Selamat pagi Kang Henaro.
2: Di Garut mah kota di Timur Tengah.
0: Mesir.
1: Bener, itu kan banyak kalau pasir.
0: Bener.
2: Pasir mah lawan aktif Kang.
0: Pasif.
1: Lanjut.
0: Jojo atau Mul, siapa yang udah dapat?
2: Pantai mah kan pasti ada air laut ya.
1: Laut.
0: Sok. Ya sok.
2: Laut.
0: Duluan.
2: Laut.
0: Ya.
2: Laut meten panjang dengan nomisi di.
1: Belut.
0: Laut mah kita mancing, laut.
2: Laut.
1: Laut mah ya. Siapa yang enggak kenal dengan Lauk Panjaitan, sok?
0: Luhut.
2: Laut.
1: Laut.
3: Kandungki halus.
1: Naon?
3: Pasangan mur.
1: Baut eta mah baut atuh, mur dan baut.
4: Tulang-tulang masih pasir.
1: Neng mau enggak duduknya di laut sama aku?
0: Tahun.
1: Benar. Oke.
4: Tulang-tulang.
1: Apa?
0: Masuk.
4: Pasir di pasir.
1: Pasir naon?
4: Jangkrik pasir. Jangkrik pasir.
0: Apa?
4: Kasir.
0: Oh, kasir.
1: Oh, jangkrik kasir. Oh, kasir teh nama jangkrik ada. Oh, berarti bener sih ima tuh udah kalian plesetan euy. Kamu udah mulai enggak lucu.
4: Kang Ramdut.
1: Yang mana nih?
4: Lele baut.
1: Hah?
4: Baut, lele baut.
1: Lele baut.
0: Lele belut.
1: Lele belut
0: meureun.
4: Iya meureun eta.
1: Baut.
4: Oh, kan nuki sama nih kayak Pairuan.
3: Oh, mangut. Lele mangut.
1: Oh, mangut. Oh, mangut. Oh,
0: mangut lele.
1: Mangut lele. Oh,
0: iya.
1: Manuki naon nuki?
4: Sama kayak Pairuan.
1: Apaan tuh?
4: Laut Binsar.
1: Oh, Binsar. Bener-bener.
4: Laut Pauk. Tulang.
1: Lauk Pauk.
0: Laut Pauk. Lauk
1: Pauk. Lauk Pauk.
0: Lauk udah tadi aku.
4: Ade Nur. Oh, sama Laut Mas Krup.
1: Baut.
0: Baut.
4: Laut Mas Sekolah TK.
1: Paut. Bener. Hajar Jo.
4: Laut deh.
3: Apa ya?
0: Pantai.
1: Bukan laut. Pantai.
4: Enggak. Oh udah ganti.
1: Laut udah beres tuh. Belum. Laut apa?
4: Enggak. Aku aja langsung.
3: Kalau mungkin entah ya deh.
4: Mari bernyanyi. Saling laut menyahut.
0: Saut
1: menyahut. Ayo.
4: Pantai ya?
1: Pantai. Yeah.
4: Pantai. Di Bali ada pantai namanya Pantai Pandawa.
0: Oh, Pandawa.
1: Pandawa.
3: Pandawa.
1: Pandawa.
0: Pandawa.
4: Pandawa ya.
3: Itu tuh sok nyebutan sampah
1: sih. Enggak rasa.
0: Iya, Pandawa.
1: Pandawa. Oh, Pandawara. Pandawa.
4: Pandawa mah kalau habis makan suka
1: sendawa.
0: Pandawa, Pandawa mah.
1: Tertawa.
0: Ketawa.
1: Tertawa. Pandawa ya.
0: Pandawa.
1: Pandawa. Pandawa kebakaran dong.
4: Pemadam dong. Mungkin Pandawa mencegukan.
1: Sendawa.
0: Udah.
1: Bener. Pandawa.
0: Pandawa.
1: Apa ya? Ini banyak dari teman Fox aja yang paling lucu. Oke, gong lah Pandawa mah. Pandawa, Pantai Pandawa. Pandawa, Pandawa.
4: Ade Nur nih.
0: Apa?
4: Pandawa mah tanaman yang wangi.
1: Pandan wangi.
4: Ya, pandan.
1: Oh, pandan.
0: Pandan. Pandan, Pandawa. Sejauhnya. Ya,
1: pandan, Pandawa.
0: Oh, iya, hina aja lah.
4: Iya.
0: Sok. Iya. Iya, Denur, iya. Iya. Pandawa, pandan. Iya.
1: Boleh lah, boleh.
3: Bener-bener.
1: Ima kuduger, Ima. Lamun ger, guys. Kita nobatkan presiden plesetan seumur hidup aja udah. Sok Pandawa mah. Cekang lu guys. Tapi resep. Tapi namun si ekernya itu pasti ada lah di pinggir jalan sih.
4: Kena macet.
1: Kena macet. Udah mau macet mau lancar juga pasti dia akan ke pinggir jalan dulu tuh. Pandawa mah tuh.
0: Apa?
1: Pandawa Pramudi. Pandawa Taramandi. Pramukanya salahnya. Gak jadi. Kan ditarik lagi ngetik Pandawa
4: diganti,
1: ya.
4: Diganti kayaknya diganti jawaban.
0: Pandawa. Pandawa mah kamu mah orangnya jangan Pandawa.
1: Maksudnya?
0: Jumawa.
1: Oh Jumawa, bisalah. Geus geus urang lah gong lah ieu mah lah.
0: Sok.
4: Kang Luki.
1: Sok Kang Luki apa?
4: Pandawa mah mangga pisang jambu dibawa dari pasar Minggu.
0: Hah?
1: Paman datang, Pandawa pan mangga pisang jambu.
0: Papaya.
1: Dibawa, papaya.
0: Papaya pisang jambu gitu ya.
1: Pandawa teh papaya. Papaya, oh, papaya berarti.
0: Iya, iya papaya.
1: So, gong ya?
0: Sok.
1: Ini bener ya yakin.
0: Sok.
1: So. Hanya yang YTTA aja.
4: Oke.
1: Pandawa mah pemain Persib atau Kevin Pandawa.
3: Kurjawa.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Potasium sorbate. Ini sering ditemukan dalam makanan dan juga minuman kemasan. Nah, ini juga buat laki-laki.
2: Kemasan.
1: Jadi masuk. Si potasium sorbate itu kan bahan pengawet. Jadi zat ini dianggap efektif mencegah pertumbuhan jamur dan memperpanjang masa simpan produk. Meski fungsinya menguntungkan, nggak sedikit yang masih mempertanyakan keamanannya buat kesehatan gitu.
2: Potasium sorbat ini seperti lagu Padi ya, sobat. Ini merupakan zat kimia sintetis yang banyak digunakan sebagai pengawet pada berbagai produk.
1: Betul.
2: Seperti keju, yogurt, roti, minuman ringan sampai makanan siap saji. Nggak cuma pada makanan, bahan ini juga sering ditemukan dalam produk perawatan tubuh seperti lotion, shampoo dan krim.
1: Selain itu, untuk mendapatkan hasil kesehatan, ada baiknya setiap hari itu balur juga tubuh kamu dengan ultime sangga-sangga minyak balur. Karena ultime sangga-sangga minyak balur itu dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah saraf, otot hingga penyakit degeneratif lainnya.
2: Dan ultime sangga-sangga minyak balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Ultime sangga-sangga minyak balur tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Sentry, K24 juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol ultime sangga-sangga minyak balur per 100 ml adalah Rp230.000. Untuk info, silakan klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangga-Sangga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Pasar-pasar mobil Cina sudah tembus 15% di Indonesia, dilansir dari kompas.com. Dominasi merek Jepang yang selama ini kuat kini perlahan mendapat tekanan dari produsen asal Cina yang kian agresif, terutama di segmen kendaraan listrik. Chief Executive Officer PT Indomobil Nasional Distributor Tan Kim Piao menilai pergeseran tersebut sudah terlihat jelas dalam beberapa waktu terakhir.
2: Bahkan menurutnya, pangsa pasar mobil asal Tiongkok sudah mencapai level yang cukup signifikan pada tahun lalu. Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa konsumen Indonesia mulai terbuka terhadap merek-merek baru, khususnya menawarkan teknologi dan harga kompetitif. Masuknya berbagai model mobil listrik yang lebih terjangkau dari China jadi game changer dalam industri otomotif.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.
1: From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Jadi ada yang kembali tren di trendingkan oleh Gen Z.
1: Apa tuh?
2: Jadi penggunaan earphone tapi berkabel.
1: Oh.
2: Kalau sama kan nir kabel ya.
1: Iya.
2: Bluetooth. Kalau sekarang pakai kabel lagi happening lagi.
1: Oke. Dan nanti kita akan bahas juga seputaran tentang dampak-dampak kamu dengerin musik seperti apa ya. Jangan kemana-mana.
3: Di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Terima kasih untuk Kang Ganang. Betul. Alias Kang Bentang Waktu yang selalu dengerin
1: kita.
0: Katanya gak cuma Kang Ganang doang, tapi istri tercinta.
1: Ya betul, nanti kita baca ini. Kang Ganang itu kan awalnya akan menge-whatsapp saya. Selamat pagi Pak Wong, saya kirim kupat tahu sekedar untuk sarapan.
0: Masya Allah.
1: Terima kasih Kang Ganang. Bukan sekedar sarapan. Berarti kalau hanya sekedar sarapan, berarti di siang juga akan dikirim dong. Sekedar makan siang.
2: Betul.
1: Sekedar makan sore gitu Kang Ganang. Nanti kalau buat siang sama sore mah nanti aku kirimin alamat rumah aja. Dia bilang salam golongan darah R katanya.
0: Apa itu? Golongan
1: darah. Mas R enggak tahu.
2: Radio.
1: Radio.
0: Oh, radio. Oh, iya, memang kita-kita ini golongan darahnya R ya.
1: Kamu juga R.
0: Radio.
1: Randa. Dari Kang Ganang, Parto Kaki Kat sebagai Pimret Jabarno.
0: Oh.
1: Setiap jam 1 selalu ada.
0: Oh, di itu Kang Ganang teh Pimretnya Jabarno.
1: PRSSNI Jawa Barat.
0: Pimretnya
1: Jabarno.
0: Oh.
1: Terus terima kasih banyak. Tadi ada lagu kesukaan yang I've Been Waiting For You.
0: Waduh, itu
1: guys
0: lagunya.
1: Guys Next Door.
0: Yes.
1: Pas tadi lewat dengerin Fox, terus juga saya dan istri saya adalah pendengar setia dari Fox. Terima kasih. Nama istrinya adalah Teh Pipit. Dia sebagai apoteker di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
0: Wah, Teh Pipit Kang Ganang hatunuhun. Dia selalu dengerin Fox Radio.
1: Selalu semangat siaran. Ya. Di sanalah nadi hidup kita, betul Kang Ganang.
0: Betul, betul.
1: Salam juga buat Bos Henry. Kemudian OPP sama partnermu yang siaran teh siapa namanya? Terus aku bilang namanya.
0: Aura Kasih, Kang.
1: Nah, itu Kang. Nama yang bagus. Ketawanya ala makhluk planet lain. Gitu. Terima kasih Kang Ganang. Hatur nuhun tos katampi pisan.
0: Kang, sing rejekina di langkungan.
1: Amin amin.
0: Rejekinya diganti sama yang lebih ya, disehatin
1: seperti apa,
0: terus.
1: Seperti apa? Kalau lebih rezeki, kasih hari ini kasih kupat tahu.
0: Dikasih sebelum nanti rejekinya diganti.
1: Toprak ya. Nih, satu lagi dari Obing, Obing.
0: Obing.
1: Obing terima kasih banyak. Obing tuh lagi.
0: Kalau Obing ngirimin kopi katanya.
1: Obing belum sempat, tapi nanti kalau misalnya ada event-event dia akan coba ngemsinya dari Fox katanya.
0: Mantap.
1: Obing terima kasih banyak, selalu dengerin. Awong ini Obing katanya. Stay tune terus kalau lancek siaran. Salam kanggo keluarga besar CRV Club Indonesia, terutama si Deo Ompong.
0: Deo masuk CRV Club juga.
1: Ya, karena memang CRV yang dia pakai kan bukan komunitas dia yang maksudnya gini, CRV yang dia pakai itu adalah bukan CRV-nya dia.
2: CRV
1: buat dijual.
0: Oh, dia soalnya jual beli mobil.
1: Terus
0: ya.
1: Terus jual dedet siapa? Ya, terima kasih ya. Obing, terima kasih juga Kang tadi atur nuhun katanya golongan darah R kok jadi randa. Ya kalau kita kan radio.
0: Iya.
1: Kalau bisa randa.
0: Kalau saya memang randa, Kang.
1: Satu lagi boleh ya?
0: Boleh. Siapa?
1: Yakin mau dilewatin gitu aja Irwan? Indo Dana Finance. Salah nih. Nih, kita ngomongin, kita masih live juga.
0: Live baru, TikTok baru live, ya. Selamat pagi yang udah gabung live
1: nih,
0: TikTok.
1: Kupat tahu dari Kang Ganang bareng sama Teh Pipit. Kenapa?
2: Kopinya belum.
1: Biasa kalau kopi mah di sini ada teh mala biasa kalau lagi live.
0: Kalau enggak mala Isan.
1: Isan. Kalau enggak Isan biasanya siap Babe Jepret.
0: Babe Jepret.
1: Babe Jepret udah lama karena sibuk.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Tapi ngomongin tentang masalah Gen Z, enggak ada sambungannya dengan ini. Sangkut pautnya. Jadi ternyata si Gen Z kemarin baru lihat itu Jo, si postingan. Kalau dia kembali mengembalikan atau menghidupkan tren pengguna earphone itu berkabel.
2: Ya.
1: Kalau selama ini kan nirkabel ya.
2: TWS.
1: Bener ya. Sebagai gaya retro yang populer di awal 2026. Jadi setelah sempat menurun, penjualan melonjak sekitar 20% dibandingkan tahun lalu, terutama di tengah kejenuhan terhadap earphone nirkabel.
0: Nah, pergeseran ini nggak cuma soal estetika, tapi juga karena kabel itu katanya lebih praktis, bebas gangguan sinyal, dan memberikan kualitas suara yang stabil. Jadi, meski terkesan kuno, earphone kabel kini dianggap retro, simple, dan bebas dari kerepotan nirkabel. Jadi, pilihan tepat buat mereka yang ingin selaras dengan tren saat ini.
1: Ya, nirkabel itu kan sebetulnya kekurangannya adalah biasanya kabelnya suka melupas. Terus kemudian ya si di, apa namanya di pinggir-pinggir dari kabel ke si earphone-nya itu biasanya suka ada yang ngelupas Jo.
2: Oh iya.
1: Karena dari penyimpanan yang nggak bener.
2: Kabelnya
1: gitu.
2: Murah meren.
1: Iya, iya sebenarnya kan kabel mahal juga tetap sama mul. Kalau misalnya tiba-tiba lagi nggak sengaja kita ke apa namanya ke tarik sama apa namanya sama kaki gitu itu kan. Kalau kabel kan nggak usah pakai. Apa namanya ketakutan seperti itu gitu.
0: Kalau aku sih sejujurnya lebih suka pakai yang itu yang ada kabelnya.
1: Lebih enak ya.
2: Betul.
0: Iya.
1: Iya sih kabelnya betul yang gede tuh. Ya. Harusnya ya kabelnya.
0: Kabel apa?
1: Itu kabel ini
3: PLN.
1: Apa? PLN mah kecil.
3: Kabel apa?
1: Sutet.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
2: Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Terima kasih Semisonic. Semisonic. Semisonic itu
0: dan
1: dari
0: Semi Simorangkir ya.
1: Semi itu benar ya. Semisonic judulnya Closing Time gitu ya. Terima kasih loh teman-teman yang sudah mendengarkan Fox Radio. Ini Kang Henry, terima kasih banyak sudah mempromosikan Fox ke teman-temannya Xiaomi. Katanya hostnya baik banget, suka salam-salam katanya.
0: Xiaomi yang promosiin ke teman-temannya.
1: Oh iya benar.
0: Iya.
1: Jadi Xiaomi, terima kasih banyak.
0: Sekolah
1: dari
0: di mana sih Xiaomi, lupa deh kemarin. Nanti kita sapa-sapa, pokoknya di jam 6 ke 7 tuh pasti kan anak-anak sekolah bener-bener dengerin. Karena tuh sekarang aku udah ada di masa yang dengerin aku siaran itu adalah teman-temannya anak aku juga, besti-bestinya juga ngomong.
1: Oh gitu, dengerin.
0: Iya, aku kalau di jalan dengerin mamanya mama Kayla.
1: Gitu ya. Oh, masa sih?
0: Sudah ada di masa itu, berarti itu tandanya kita
1: bener
0: tua.
1: Ya enggak juga lah. Jadi boleh umur tua, tapi kita jangan ngerasa tua
0: nih. Dulu kan kita kalau siaran didengerin pacar, kode-kodenya kan buat pacar.
1: Oh gitu ya.
0: Sekarang tuh udah jawabannya kita didengerin
1: sama anak-anak.
0: Bestinya anak-anak kita.
1: Anak-anak gitu ya. Gitu. Iya, tapi seru aja gitu. Jadi maksudnya dengan kondisi seperti ini kita akan membiasakan untuk tidak bikin radio jadi mati.
0: Betul, tapi kita happy. Betul. Berarti sekarang itu masih banyak banget ternyata ya, kalau bilang katanya orang-orang udah jarang dari radio. Kata siapa? Radio mana itu? Kalau Fox sih masih banyak yang dengerin.
1: Banyak. Radio lain juga dengerin gitu.
2: Yang enggak dengerin mah Radiologi.
0: Nah,
2: Radiologi
0: itu yang enggak ada dengerin. Betul. Radiologi.
1: Sama Radio Panggil. Sama radio yang udah dijual tuh, itu biasanya itu dengerin lagi. Terima kasih banyak.
0: Alhamdulillah, terima kasih kalau masih dengerin kita ya. Memang kalau orang ada yang apa ya, bisa dibilang dengerin musik itu udah jadi hal yang wajib. Ya enggak? Nah, dengerin musik mau lewat headset ataupun headphone sebenarnya enggak masalah, tapi hal ini sebaiknya jangan dilakukan terlalu lama dan terlalu sering karena hal ini bisa menimbulkan beberapa dampak negatif kepada indera pendengaran kamu. Lalu apa aja dampak negatifnya?
1: Yang pertama itu bisa resikonya adalah kehilangan pendengaran. Jadi kalau kamu mengencangkan volume suara melebihi 90 desibel. Ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran atau bahkan tuli sebagai komplikasinya. Jadi perhatikan volume suara musik ketika kamu menggunakan headset, itu sebaiknya kamu memutar musik cuma 60% dari maksimum volume. Apa? Gitu biasanya kalau ditanya.
0: Jadi haho-haho ya. Yang kedua, memberi pengaruh negatif buat otak. Jadi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh headset dikabarkan berpotensi menimbulkan dampak yang serius terhadap otak. Walaupun belum ada bukti medis yang kuat, infeksi kecil sekalipun pada bagian dalam telinga ini bisa langsung mempengaruhi otak dan akan berujung pada masalah kesehatan yang serius.
1: Oke. Yang ketiga, ini menyebabkan kecelakaan. Menggunakan headset buat mendengarkan musik juga bisa menyebabkan seseorang jadi kurang awas terhadap lingkungan sekitar. Apalagi salah satu kecenderungan nih pengguna headset adalah menaikkan volume lebih kencang daripada suara di sekitarnya. Gak mengejutkan kalau sering terjadi kecelakaan akibat penggunaan headset itu gak bisa mendengar bunyi suara klakson ketika sedang berada di jalan.
0: Benar, atau misalnya jadinya gak ngedengar di belakang tuh kayak misalnya ada yang mau nyalip atau apa
1: betul
0: gitu.
1: Jadi kemarin juga teman aku juga ada kecelakaan, cuman gara-gara dia pakai headset dia gak ngedengar tuh klakson. Klakson tahu bulat.
0: Kok kemana sih klakson tahu bulat?
1: Ada klakson tahu bulat ada. Terus ada klakson bakwan tahu gak yang
0: Baso malang
1: itu kadang-kadang. Jadi kita udahlah kalau di jalan juga tuh 60% aja gitu. Yang penting mah keisi. Tapi kadang-kadang suka ganggu. Tiba-tiba lo di perempatan terus tiba-tiba ada orang pakai headset terus nyanyi gandeng deh. Mending suara lamun halus, gak suara goreng, banget kayak goreng patut.
2: Itu saya om.
1: Oh iya, mohon maaf ya Jo. Maaf Jo.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Irwan, bawa apa itu Irwan?
2: Baru beli sabun mandi.

pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio. Makanya pantengin live TikToknya

0: Fox News.
1: KAI akui banyak perlintasan liar Daop 1 rawan kecelakaan, baru sebagian yang ditutup. Dilansir dari inilah.com, sejumlah perlintasan sebidang liar di wilayah operasional PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta mulai ditutup menyusul tingginya risiko kecelakaan di titik-titik tersebut. Penutupan dilakukan sebagai langkah pengendalian risiko, terutama pada perlintasan yang tidak memiliki sistem pengamanan memadai.
2: Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menyebut sejumlah perlintasan liar menjadi salah satu titik paling rawan dalam operasional kereta api. Ia menegaskan keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama, karena itu KAI secara rutin melakukan identifikasi terhadap titik-titik rawan untuk kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Ini luar biasa lagunya yang selalu buka sosmed bila kita buka ini bila buka
1: TikTok bila lagunya. Padahal lagunya memang lagu baru banget, baru beberapa bulan yang lalu.
2: Ya ada
1: 6 bulan gak?
2: Enggak, belum.
1: Pasti 4 bulan, 3 bulan
2: lah, awal tahun.
1: Awal tahun. Iya, pas kemarin-kemarin kan masih ada di chart kita, masih ada gak? Udah gak ya? Udah keluar ya?
2: Minggu kemarin udah out.
1: Keluar ya? Oke, okay. Yeah. Ivan 17. Luar biasa loh.
0: Jangan you, paksa rindu. Betul
1: beda,
0: ya?
1: Beda, jangan paksa rindu, beda.
0: Beda gitu.
1: Bejeng kuda memang beda tuh. Bejeng kuda mah ya. Tapi ya sukses lah. Dan ini
0: sukses
1: Ivan juga.
0: Ya Mas Ivan ya, siarannya terus ya.
1: Itu Ivan Fidosasa. Oh, ini
0: ya?
1: Ivan 17.
0: Oh yo yo yo yo yo yo.
1: Sukses ya sama kerudungnya ya.
0: Ivan Gunawan. Ivan siapa lagi ya?
1: Sukses ya.
0: Mana? Sukses ya presenterinnya ya.
1: Ivan Hakim.
0: Itu Irfan.
1: Oh Irfan, sukses ya Van. Sama Maya Estianti.
2: Irfan.
1: Salah ya. Ayo yang belum.
0: Ayo coba lagi.
1: Kasih dis. Jojo katanya pengen tahu hari ini apa katanya.
0: Hah? Aku apa? Enggak sih. Ini tuh. Di hari Kamis
1: ada aja.
0: Aja.
1: Hari Kamis mah kata-kata hari Kamis ini mah. Atau Disa itu selalu kasih kata-kata motivasi. Kalau enggak selalu kasih cerita-cerita yang bisa bikin kita jadi berpikir, oh ternyata gitu bisa ya Dis. Oh ternyata enggak boleh gitu ya Dis. Gitu Disa mah udah inspirator banget.
0: Betul. Saya memang suka inspirator.
1: Bukan gitu. Suka pakai inspirator?
0: Enggak.
1: Yang berapa skala Richter?
0: Apa itu? Oh, oh. Beda itu. Yeah. Enggak, saya sih cuma pengen menyemangati aja buat orang-orang di luar sana mungkin yang merasa kayak lagi sedih, lagi punya banyak masalah gitu kan.
1: Kayak yang ini apa kayak yang kesannya tuh nggak mau hidup gitu ya?
0: Iya, maksudnya kan kita tuh harus menemani orang-orang seperti itu Om, biar nggak merasa semangat. Sendirian,
1: betul.
0: Jangan takutlah menghadapi masalah, karena di setiap masalah pasti ada problem. Itu aja. Terima kasih ya, assalamualaikum.
1: Halus bahasa Inggris saya tadi.

0: Selamat datang di Jam Produktif. Kamu gak usah boring. Kita temenin kamu maraton musik.
1: Tuh kan katanya selamat datang di Jam Produktif. Berarti selamat datang barengan Ijan yang bisa buat kamu produktif. Ja! Happy morning semuanya. Ijan Mandagi lagi buat kamu. Dimana kayaknya hari ini bakalan nemenin kamu di tengah kemendungan pagi. Cah, kemendungan pagi.
0: 2 jam maraton lagu, 2 jam mood booster. Fox Music Marathon.
2: Fox Radio Bandung.

Dan di Omotom FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Selamat pagi. Hai buat kamu pejuang pagi. Hai buat kamu pejuang pegal-pegal. Jangan lagi pegal-pegal juga nih. Ya jelas lah, pakai sangat-sangat dong. Kalau favorit Dijan itu sangat-sangat klasik. Apalagi sekarang udah ini ya, udah ada travel size-nya. Itu selalu Ijan masukin ke tas handbag Ijan lah. Gila. Asiatnya juga kayak tadi kan ada sedikit pegel kena apa tennis elbow, dibalur aja gitu. Jadi ya kegunaannya benar-benar oke. Okay. Seperti juga kegunaan Fox Music Marathon buat kamu ya. Kamu bisa request lagu, kamu bisa salam-salam. Langsung aja 08122477491. Ini diam-diam udah Ijan puterin lagu-lagu requestannya. Tapi kejutan, siapa yang request ya?

Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buruan request! Box Fit.

Feel the beat. Feel good. 91.7 FM Fox Radio, 关注

Drumline Radio Station, Ijen Melody Fox Music Marathon. Siap-siap, sebentar lagi Ijen bakalan live TikTok ya. Tapi kamu juga siap-siap, karena nanti Ijen juga bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Nanda Prima. Pada datang ke sini, tapi ini datang lagi dengan single terbarunya pastinya, teman Fox. Jadi kamu siapin aja pertanyaan kamu, sambil requestannya masih jalan juga, sambil siapin di TikTok. Oh ya, Ijen juga pengen kamu bisa streaming juga ya di foxradio.com. Terus kamu download yang namanya Fox Mobile Application, oke? Okay? Kamu download itu, di sana kita bisa bertemu langsung juga. Kamu bisa streaming juga dari sana. Terus kamu bisa chatting-chatting sambil kita ya rame-ramean lah, menyenangkan lah. Enggak ada effortnya.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah. Tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si borokokok.

0: Fox News.
1: Kecelakaan maut yang menewaskan 16 orang antara truk tangki dan bus ALS terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan pada Rabu kemarin siang. Humas PT ALS Alwi Matondang mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu dari kepolisian terkait kronologi kecelakaan tersebut. Dan Alwi juga mengatakan informasi awal bus itu berangkat dari Semarang menuju Medan, dan kalau total yang ada di dalam bus 18 orang sama kru bus yang meninggal, ada 3 kru bus juga termasuk sopir. Kedepannya pihak akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait kecelakaan itu. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: di jam produktif. Kamu gak usah boring. Kita temenin kamu maraton musik.
1: Si barengan di jam mana lagi teman Fox? Wih kaget. Ini kayaknya ada yang double-double nih. Ya, Ian bakal nemenin kamu. Dan udah ada Ananda Prima, ketemu lagi kita ya. Jadi kamu siapin pertanyaan kamu, kamu siapin apa yang mau ditanyain. Oke, okay, stay tune terus.
0: 2 jam maraton lagu, 2 jam mood booster. Fox Music Marathon.
2: Fox Radio.

0: Radio Bocoran FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes, akhirnya ketemu lagi. Ada Kananda Prima.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Tapi biasanya kalau nggak salah tuh terakhir kesini Fox jadi radio pertama atau tengah-tengah ya. Tapi sekarang ini Fox jadi radio terakhir,
1: radio
0: nih.
1: Terakhir hari ini.
0: Gile. Radio terakhir tapi pagi-pagi. Berarti iya, kan pagi. Lelah kemarin ya.
1: Enggak juga sih. Masih semangat lah untuk.
0: Masih semangat ya. Dimana, promo ke Bandung dari hari Selasa.
1: Dari hari Selasa. Dari hari Rabu. Hari Rabu.
0: Oh kemarin
1: dari
0: ya.
1: Dari kemarin.
0: Berarti langsung dihajar ke Fox. Dan yang pastinya ini ada single terbarunya. Tapi buat promo sekarang nih.
1: Ya.
0: Tetap mikirin outfit nggak sih?
1: Ya sosolah ya.
0: Sosolah ya. Jadi itu tergantung mood nggak sih kalau outfit sih?
1: Outfit?
0: Nggak juga. Atau gue harus benar-benar
1: mood juga sih.
0: Oh mood juga. Mm-hmm. Oh.
1: Mood iya. Dan biasanya juga dipersiapkan.
0: Oh, oke. Okay. Dari jauh-jauh hari sebelumnya. Oke. Nah. Kita main game sedikit seperti biasa, pemanasan dulu kalau di Fox Radio Bandung. Nah, mana yang lebih menyenangkan nih? Dengerin lagu yang banyak orang suka atau dengerin lagu yang cuma kamu suka?
1: Yang aku suka.
0: Yang aku suka, karena lagu mungkin sifatnya personal ya?
1: Personal.
0: Wah, lagi suka lagu apa?
1: Karena aku lagi comeback ke weddingan ya.
0: Oh iya.
1: Lagi comeback ke weddingan, jadi aku lagi suka ngulik dengerin lagu-lagu cinta gitu.
0: Aduh, apa yang ada di otak nih?
1: Sekarang itu kayak lagu Malik, Semoga.
0: Oh.
1: Dia.
0: Iya.
1: Aku.
0: Luar biasa Malik buat lagu ya.
1: Gokil sih.
0: Lagunya tuh karakternya Malik, cuman kok bisa beda-beda ya? Bisa dipakai di wedding, bisa dipakai dimanapun lagu-lagunya. Oke, nah. Kalau disuruh mendeskripsikan diri sendiri pakai judul lagu, mau dikasih tahu judul, mau dikasih judul apa diri sendiri?
1: Kuat.
0: Oh, berarti kuat. Emang ini ya apa? Lagu itu mendeskripsikannya tuh kuat.
1: Ya.
0: Gara-gara apa nih? Ada sesuatu nggak?
1: Apapun hadangan, apapun rintangan, tetap kuat ngejalaninnya gitu.
0: Harus kuat ya. Harus kuat. Karena kita hidup gak sendiri.
1: Iya.
0: Buat orang lain juga. Oke. Selain lagu yang kamu ciptain, lagu apa yang kamu jadiin soundtrack buat hidup? Selain ciptaan sendiri ya.
1: Soundtrack film berarti ya. Soundtrack film belum kepikiran lagi ini.
0: Kalau ya, soundtrack udah. Hidup.
1: Soundtrack hidup.
0: Kan tadi kuat tuh, kuat kan nyambung tuh lagunya tuh. Tapi kira-kira lagu yang jadiin soundtrack hidup seorang Nanda Prima.
1: Di atas awan.
0: Alasannya?
1: Karena soundtrack itu yang selalu terngiang-ngiang ketika aku dengerin dan nonton film.
0: Megah ya?
1: Megah banget.
0: Oke, terakhir nih. Kalau ada Doraemon di sini punya kantong ajaibnya.
1: Ya.
0: Lo pengen minta apa ke Doraemon?
1: Lo pengen kecil lagi sih.
0: Pengen kecil lagi?
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Kembali ke masa kecil lagi.
0: Ada sesuatu yang gak dilakuin pas kecil sekarang nyesel gitu?
1: Banyak banget.
0: Contoh?
1: Banyak banget. Kayak salah satunya kepergian orang tua lah.
0: Oke. Ya itu personal banget lah ya. Kalau kecilnya di mana Nanda boleh tahu?
1: Kecilnya di kampung, di Padang.
0: Di Padang. Oke, itu luar biasa ya. Kalau dulu gadget-gadget belum ada kali ya? Atau udah?
1: Udah ada, cuman monoponik, poliponik gitu.
0: Oh masih yang masih yang satu warna
1: gitu, yang satu warna yang gede gitu loh.
0: Oh iya.
1: Ada antennya itu.
0: Dan mahal.
1: Ya, ya. Itu mahal.
0: Si ini apa?
1: Itu
0: perdananya tuh mahal banget men dulu.
1: Mahal banget
0: ya.
1: Wah, ketahuan tua ya.
0: Iya. Aku zaman Asia Hidayah juga masih ada. Oke, yang paling diingat saat-saat kecil di Padang itu apa yang main apa yang paling sering dilakukan dan udah dilarang nih sama orang tua, tapi lu terus lakuin aja tuh.
1: Main bola sampai maghrib.
0: Kan kalau bahasanya Pak Mali ya kalau dulu ya, terus iya. Dihajar aja ya.
1: Main terus, tapi pulang-pulangnya siap-siap dipecut sama.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Masih pecut-pecutan tuh.
1: Masih pecut-pecutan men.
0: Tapi udah tahu resikonya ada, cuman ya udahlah, paling iya. Dipecut gitu udah.
1: Paling dipecut dan nangis, besok main lagi.
0: Berarti dulu emang suka sepak bola banget. Berarti semen Padang banget atau gimana sih? Atau enggak mengikuti sepak bola Indonesia?
1: Awalnya itu kalau gue sukanya bola ke Liga Italia.
0: Weh,
1: Liga Italia.
0: AC Milan.
1: Bukan.
0: Inter Milan.
1: Juventini.
0: Lagi down ya sama ya.
1: Tapi setelah gue stop dari bola, gue pindah haluan ke badminton.
0: Oh, oke, okay. Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Lebih suka ya.
1: Lebih suka.
0: Karena sekarang tuh banyak ya pemain-pemain pemain-pemain nasional kita malah jadi berangkat sendiri nih.
1: Yeps.
0: Jonathan Christie terakhir ya. Disponsorin apa? Doi Warung Stick ya? Enggak ya.
1: Bukan Warung Stick.
0: Ah, Ihsan Warung Stick ya.
1: Ihsan.
0: Gila ya bisa kayak gitu ya. Tapi tetap ya nggak apa-apa lah. Mewakili Indonesia yang penting. Yes, kita bakalan bahas single terbaru dari Nanda Prima, Monolog dengan Bayangan. Keren men, judulnya aja udah keren. Coba kita dengerin dulu ya. Jangan kemana-mana teman Fox.

0: Monolog dengan bayangan, men. Jadi ngobrol gitu.
1: Ya, ngobrol sama bayangan sendiri.
0: Ngobrol jadi apa ceritanya? Ceritanya tentang apa sih ini?
2: Seorang laki-laki yang udah di fase paling apa namanya, yang udah mulai curiga, udah mulai enggak nyaman.
0: Ah, jadi udah yang apa ya, hidupnya tuh penuh dengan kecurigaan. Gitu. Oh iya iya iya.
2: Penuh dengan firasat-firasat yang buruk.
0: Wey. Jadi
2: dan ternyata cowok itu punya firasat, men.
0: Firasatnya benar lagi.
2: Firasatnya benar lagi.
0: Wah.
2: Ini POV sebagai penyanyi. Kalau gue kan cowok, misalkan lagu ini bisa dibawain sama cewek, ya POV-nya bisa di cewek juga.
0: Tergantung dari POV mana yang membawakannya ya.
2: Yes.
0: Berarti bisa dari kasus-kasus apapun juga ya, ternyata ya.
2: Ya, bebas.
0: Bebas ya. Bebas. Wow. Ini yang nyiptainnya?
2: Ya masih orang yang sama.
0: Oh, orang yang sama. Luar biasa loh. Nah, ini songbank lagu lama yang dikorek-korek lagi atau udah ada dari dulu atau enggak, ini fresh from the oven?
2: Fresh from the oven.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ini kita bikin bersama saat itu di tahun kemarin di awal-awal September apa?
0: Awal September. Oke. Okay. Berarti emang tujuannya emang untuk membuat lagu nih, lagu baru, dapatnya lagu ya, ini gitu.
2: Dapatnya lagu
0: ini. Workshop sama musisi lain atau gimana?
2: Workshop sama musisi lain.
0: Oke, okay. Lama enggak sih prosesnya?
2: Prosesnya kita waktu itu kalau nggak salah seminggu deh.
0: Oh lumayan dong
2: seminggu,
0: ya.
2: Seminggu kita workshop.
0: Dari mentah banget tuh?
2: Dari nol.
0: Oh dari nol banget? Dari nol. Oke. Okay. Jadi hanya brainstorming dulu nih mau buat apa, temanya apa dan lain-lain gitu. Oh.
2: Hanya lirik lagu dan notasi saat itu.
0: Oke. Okay. Baru disempurnakan selama seminggu tuh. Seminggu. Itu langsung rekaman atau enggak?
2: Rekamannya ya bulan depannya langsung rekaman.
0: Bulan depannya udah nggak ada kesulitan dong ya, karena workshopnya juga udah cukup lah.
2: Kita mengarahkan musiknya kemana? Vokal teknanya kemana? Udah tahu bagan-bagannya, udah tahu semua.
0: Oke, okay, ini yang terlibat siapa nih, musisi yang terlibatnya?
2: Wah banyak banget.
0: Asli.
2: Asli
0: banget. Oke okay, oke okay, oke. Okay.
2: Drummer itu Mas Agung Gimbal, Agung Dewa
0: Sembilan. Waduh, ya legend yang isi, tuh.
2: Yang ngisi drumnya Mas Agung, untuk MD-nya si Andi 420. Terus bassnya yang ngisi Adam, Mas Adam, terus second layer gitarnya ada Robby juga, ada si apa sih namanya, Mas Alif.
0: Oh oke.
2: Okay. Original Geisha.
0: Geisha. Oke, okay, berarti dibantu sama veteran-veteran lah ya istilahnya ya.
2: Makanya jadi album itu cepat banget.
0: Oh, oke.
2: Okay. Karena ini banyak yang nanya, ini lagunya termasuk album? Ya, ini termasuk album.
0: Oh, termasuk
2: ini,
0: ya.
2: Ya, karena ini rilisnya itu di bulan yang sama, di tahun yang sama gitu. Berbarengan. Oh, okay. Semua jebret, semua 8 lagu.
0: 8 lagu itu ya. Oke, okay. Jadi kamu boleh lihat aja, udah ada di semua portal digital ya.
2: Sudah ada.
0: Kamu semua boleh lihat, dan itu satu album itu udah ada, dan ini salah satu lagunya.
2: Ya, salah satu lagunya.
0: Oke. Okay. Nah, video klipnya juga udah ada ya.
2: Video klipnya baru rilis sebulan kemarin.
0: Bulan kemarin ya. Itu storyboardnya kayak gimana?
2: Aduh, storyboardnya enggak tuh. Storyboardnya ya,
0: maksudnya tentang apa, kayak gimana gitu syutingnya?
2: Ya pastinya tentang
0: syutingnya.
2: Gagal nikah.
0: Iya. Yeah.
2: Gagal nikah perkara.
0: Serius.
2: Si cewek ini main bakal
0: main serong.
2: Main serong.
0: Chang Shooters ya. Yeah. Oh gitu. Itu udah siap-siap nih, udah persiapan menikah dan lain-lain
2: udah
0: gitu.
2: Udah cetak undangan.
0: Oh, udah cetak.
2: Udah cetak undangan dan pada akhirnya enggak jadi gitu kan.
0: Wow. Firasat itulah yang
2: firasat dari si cowok tadi lah.
0: Oke, okay, gitu. Okay. Ada yang beda nih, apa nih gitu ya.
2: Karena ada telepon yang masuk, ini siapa sih? Ada WhatsApp yang masuk, tapi kok namanya Bang Gas 3 kilo gitu.
0: Tukang peyem kalau di sini mah.
2: Tukang peyem.
0: Oh gitu. Lebih baik terlambat daripada kebablasan ya, menikah gitu ya.
2: Makanya di dalam lirik itu buang waktu, buang waktu hidup denganmu gitu.
0: Aduh, kan? Kita udah buang banyak waktu ya.
2: Buang waktu dan
0: sia-sia
2: buang
0: ya.
2: Sia-sia.
0: Sia-sia. Oke, okay. Ini di mana syutingnya?
2: Syutingnya di Jakarta ini.
0: Konsepnya di mana gitu, di kafe atau di luar atau di mana?
2: Di satu rumah.
0: Okay. Oh di satu rumah. Oke, okay. Ini luar biasa loh ya. Oke, okay. Nah kalau misalnya di ngobrolin tentang keadaan, kan ini pasti orang-orang pasti ada ya keadaan-keadaan sesuai dengan lagu ini. Yes. Kalau diri sendiri pernah nggak seperti itu?
2: Alhamdulillah sih nggak pernah.
0: Nggak pernah ya, jangan sampai lah ya.
2: Jangan sampai. Jangan amit-amit.
0: Amit-amit. Tapi ini soundtrack buat teman-teman di luar sana. Maksudnya kalau kita ambil dari positifnya, lu bangkit lah men.
2: Iya.
0: Gitu ya.
2: Jangan kalau udah tahu dia begitu, kalau firasat lu udah bener, ya udah tinggalin aja.
0: Kadang kan gini ya, orang mikir, ah ya udahlah, nggak apa-apalah, mungkin dia hilaf sekali lagi lah, coba. Iya, berkali-kali mikirnya gitu,
2: berkali-kali
0: ya.
2: Berkali-kali pasti pastinya nggak akan bener tuh.
0: Iya, orang sudah melakukan itu pasti jadi karakter doi ya.
2: Dan sorry to say, hubungannya hubungan toksik juga.
0: Jatuh. Oh iya, benar-benar. Dan yang dimaafkannya bilang, eh gue dimaafin nih men.
2: Iya. berasa dibutuhkan.
0: Jadi. Berasa dibutuhkan, benar-benar. Nah. Tadi udah bilang lirik tadi sedikit ya di ini lirik yang paling disukain dari album.
2: Bagian awal chorusnya tuh.
0: Yang mana?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
0: Wah, oh, tuh dalam juga ya.
2: Bagian itu racun banget sih.
0: Racun banget ya. Jadi emang kecil sih firasat hatiku ya, tapi jadinya buang waktu. Bertahun-tahun bisa ngapain gitu ya.
2: Iya. Kalau jalanin hubungan kayak udah cicilan KPR udah kelar.
0: Udah sih. Kelar men. Hampir 10 tahun ya.
2: 10 tahun dan ternyata buang-buang waktu kan.
0: Buang-buang waktu, benar-benar. Nah, dari seorang nada prima tuh kalau buat lirik nih.
2: Ya.
0: Lu lebih suka kiasan atau to the point sih?
2: Jujur kalau dari gua langsung to the point
0: sih. To the point ya, the kayak point. Tadi kan yang dibuat itu gitu. Tapi pernah ada lirik-lirik kiasan gitu yang dibuat terus?
2: Dulu sempat nulis di 2010-2011 gitu. Sempat pakai kiasan-kiasan kayak puitis gitu. Cuman di era dulu masih oke ya.
0: Iya, eranya Katon Bagas sekarang masih oke itu. Eranya Club Project kan doi gila banget tuh ya. Doi gila
2: hormat,
0: banget tuh.
2: Hormat loh.
0: Iya, Katon ya. Luar biasa. Apa kiasan-kiasannya tuh lagu-lagunya tuh luar biasa.
2: Kayak Yogyakarta.
0: Yes. Itu kan enggak pernah to the point kan, tapi oke. Okay. Oh, akhirnya kenapa jadi berubah jadi oh oke okay, gue to the point aja nih lah.
2: Daripada berbelit-belit dan bikin orang mikir dan banyak sekarang kan orang udah lagunya enak udah itu aja kan.
0: Iya. Dan lirik yang gampang diingat juga ya. Oke, menarik ya teman Fox ya. Kamu boleh ceki-ceki ada di mana aja nih dan video klipnya boleh dilihat di mana?
2: Video klipnya bisa dicek di YouTube GSI Entertainment.
0: GSI Entertainment ya. Oke, kita masih ada satu kata terakhir. Yes. Jadi jangan kemana-mana. Udah ini seorang Nanda Prima tuh mau langsung berangkat pulang lagi ke Jakarta.
2: Pulang ke Jakarta dan nanti sore udah ada check sound lagi.
0: Wow, luar biasa ya. Kamu jangan kemana-mana teman Fox. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: Ya, yes, masih barengan sama Ijen Mendagi dan masih barengan sama Nanda Prima juga. Ya. Kalau misalnya di ngomong ini yang ngebedain lagu baru ini dengan lagu-lagu kamu yang kemarin, apa sih? Ada nggak sih?
1: Ada, dari segi genre berbeda.
0: Oh gitu. Hmm. Kayak gimana? Kayak gimana? Kayak gimana?
1: Kalau di single pertama itu pop, pop rock ya.
0: Uh-huh.
1: Single kedua pop ballad.
0: Uh-huh.
1: Single ketiga ini R&B rock.
0: R&B rock.
1: Ya. Pop R&B ada rocknya. Pop R&B juga.
0: Ada rocknya. Berarti ini itu beda-beda semua beda-beda ya. Tapi beda-beda ada dasarnya, ada popnya semuanya. Ya,
1: semuanya ada pop.
0: Semuanya ada popnya. Oke. Okay. Dilihat di Instagram banyak banget yang cover dan juga dipakai buat back sound di kontennya ya, apalagi Tok Tok Wow ya kayaknya ya. Rasanya gimana sih? Ini banyak banget
1: Alhamdulillah senang banget lah pastinya. Mm-hmm. Bahagia banget karena lagu ini diterima oleh teman-teman semua yang udah pakai audionya. Dan gak expect juga Ria Ricis juga pakai.
0: Yo, luar biasa ya. Ria Ricis lo langsung booming biasanya.
1: Amin.
0: Oke, berarti tadi bilang comeback to wedding lagi. Berarti ada band-bandan lagi dong.
1: Kalau untuk band-bandan sih kayaknya belum ya.
0: Belum ya. Oke, oke.
1: Aku lagi fokusnya itu biar nggak kaku aja, biar saat nanti tiba-tiba ada gigs ya, ada gigs aku nggak kaku,
0: kayak pemanasan lah ya.
1: Ya, pemanasan gitulah
0: ya,
1: dan
0: ya.
1: Baiknya manajemen memperbolehkan hal itu,
0: memperbolehkan ya. Ya biasanya straight loh ya,
1: straight banget
0: biasanya.
1: Apalagi
0: straight
1: kontraknya ya, bukan kontrak yang biasa gitu.
0: Eksklusif ya, eksklusif. Oke. Nah, kalau ada orang namanya Robby Geis ya.
1: Yes.
0: Perannya terhadap karir lu kayak gimana sih? Kalau boleh dijelasin.
1: Perannya terhadap karir sampai saat ini ya masih mencari suatu formula untuk untuk menjadi seseorang Nanda Prima yang akan dikenal sama banyak orang lagi.
0: Oke. Jadi tapi masukan-masukan dari Robby tuh ada banyak banget gak sih?
1: Banyak. Pastinya okay. Banyak gitu.
0: Oke. Nah, teman Fox, kalau misalnya kamu mau tanya-tanya boleh. Dan seorang harapan dari seorang Nanda Prima di single ini tuh pengen seperti apa sih? Harapan muluk.
1: Harapan muluk.
0: Gue pengen tahu. Harapan yang benar-benar gue pengen gila aja sekalian gitu, apa kira-kira?
1: Harapan muluk gue lagu ini bisa tembus di 500 juta pendengar.
0: Oke, jadi enggak muluk nih kalau udah diomongin. Amin. Saingannya Uwan ya, Juicy Lucy. Lewat lu sama ini Uwan.
1: Ya. Satu orang Bandung, yang satu orang Padang.
0: Orang Padang. Ya. Amin. Allah, amin. Semoga itu, dan semoga prosesnya juga oke.
1: Okay. Amin.
0: Dan fans-fans Nanda juga menerima lagu ini dan lagu-lagu yang lainnya
1: yang sudah rilis
0: yang ada di albumnya seorang Nanda Prima. Nah, kasih tahu sekali lagi dong, Sounding udah bisa didengerin di mana aja nih semuanya.
1: Album ini udah bisa teman-teman dengerin di seluruh DSP, kayak di Spotify, di Apple Music, di YouTube juga sudah ada music video klipnya. Ya, udah semuanya lah.
0: Udah semuanya ya. Dan teman Fox yang pengen tahu tentang seorang Nanda Prima, kayak medsosnya dan lain-lain, kan pasti kontennya banyak banget kan ya.
1: Yep.
0: Dan yang pasti pengen tahu nih di konten-konten seorang Nanda Prima kan pasti, gue bakalan gigs di sini, gue bakalan ada apa di sini, gue bakalan ada. Yang pengen yang kepo nih, teman Fox boleh kemana aja nih?
1: Seluruh sosmed di TikTok, Instagram, dan YouTube itu semuanya ada di @nandaprimaofficial.
0: Nanda Prima Official. Yeah. Sekarang Friendster hidup lagi loh katanya loh.
1: Oh ya?
0: Iya benar ya, Jack, serius.
1: Serius. Tuh, Friendster hidup lagi.
0: Versi iPhone.
1: Demi apa?
0: Aku baru tahu karena doi anak muda ya.
1: Friendster ya.
0: Friendster.
1: Okay. Gua download baru. Ya boleh. Tetap itu, namanya itu Nanda okay Prima Official.
0: Oke banget, men. Berarti Friendster-nya ada lagi ya?
1: Ada lagi.
0: Bisa yang dulu-dulu gak ya?
2: Akun baru.
0: Ya udah, tapi ini
1: bisa ke akun asli yang saat ini dia ada di TikTok atau
0: bisa
1: di
0: kayaknya, bisa kayaknya. Oh, bisa. Kita coba. Aku juga mau cobain. Oke. Ananda, terima kasih ya. Terima kasih nanti, dan yang pastinya kamu bisa saksiin lagu terbarunya Monolog Dengan Bayangan di YouTube-nya Fox Radio Bandung. Oke. Jadi jangan kemana-mana. Kalau Ijen masih terus
1: yeah.
0: Suara Nanda Prima ini mau tag untuk YouTube-nya ini.
1: Boleh.
0: Oke. Thank you ya.
1: Sama-sama.
0: Sehat-sehat selalu. Hati-hati pulang ke Jakarta.
1: Siap.
0: Beres cek soundnya hati-hati. Dikasih vitamin yang banyak kayaknya ya. Vitamin mah gak apa-apa berlebih dah. Makan gak boleh berlebih. Ini kalau vitamin C kan dibuang ya, nggak tahu vitamin yang lain.
1: Ini pantesan dia tadi masuk pas aku masuk dia kaget gitu. Oh, ini Nanda makin gede ya. Bukan namanya yang gede, ini badannya.
0: Oh, bukan. Oke, Nanda beri masuk saja.
1: Oke, siap.
0: Kita bakalan ketemu lagi nanti. Pastinya bakal promo ke Fox lagi ya.
1: Pastinya aku akan
0: kesini. Yes, kalau izin mana lagi lanjut terus di Fox Music Marathon.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 11 siang. Buruan request!
4: Fox Radio.
5: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Raisa akhirnya terwujud dalam sebuah karya yang penuh makna, yang juga jadi original soundtrack film Dilan ITB 1997. Lagu Senang Dengar Suaramu Lagi berbicara tentang cinta yang gak lagi sederhana. Lagu ini menggambarkan hubungan yang sudah melewati berbagai pengalaman, termasuk menerima masa lalu pasangan yang bertahan di tengah jarak. Ini dia, Ariel Noah, Raisa, dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

Kalau misalnya kamu dikasih sesuatu yang paling banget kamu suka, teman Fox, kamu pasti excited kan? Kamu pasti seneng, kamu pasti cerita-cerita sama orang. Tapi kalau kamu dikasih sesuatu yang gak kamu suka, pasti kamu simpen rapet-rapet, pasti kamu gak akan kasih ke orang, ngasih tahu ke orang. Benar kan ya? Manusiawi banget. Nah, ngobrolin tentang manusiawi atau sifat-sifat manusiawi, ada banyak nih manusiawi. Kayak ngulet-ngulet. Ngulet tuh apa sih? Mang, ngulet bahasa Indonesianya non? Menggeliat. Itu sifat ini ya, yang manusiawi banget dari seorang manusia. Batu kecil, kayak batu kayak si Dustin, kayak gitu. Gitu kan ya. Kalau gak refleks saat ada sesuatu ke arah

kita refleks menghindar atau lain-lain, dan bersin. Nah, bahaya nih. Jadi kekuatan bersin ini jangan dipandang sebelah kaki ya, sebelah mata. Jadi teman Fox ini harus pas-pas aja kalau bersin. Kenapa? Karena bersin yang terlalu keras secara teoritis dapat meretakkan tulang iga, men. Jadi huacem gitu, tulang iganya bisa retak. Terus kalau kita nahan bersin gitu gara-gara malu atau gara-gara masih ada di tempat-tempat umum, ini bisa berisiko bagi pembuluh darah kita di kepala tuh bisa pecah. Waduh.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio, Bandung.

Shut up! My favorite song is playing.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, iye teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.
3: Berlibur ke Bali, bingungnya di tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu.

0: Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Fox Radio Bandung.
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Merusak pagar dan merusak aliran kabel sepeda motor dengan cara digunting, disambungkan kembali sehingga sepeda motor itu dapat mereka curi.
3: Kang Deddy T, raja-rajaan di abring-abring sana, simpulina terbiasa di abring-abring.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai atap gedung SD Negeri di Kabupaten Sukabumi roboh, dua ruang kelas ambruk, satu lainnya rawan. Polda Jabar ungkap tambang emas ilegal di Bogor. Diduga langgar etika, warga tuntut Kades di Tasikmalaya mundur dari jabatan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang warga Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor.
5: Peristiwa terjadi saat korban tengah merapikan material tanah longsor di area tebing Sungai Cipetir pada Selasa siang. Namun naas, tebing di atas lokasi kerja korban kembali longsor dan langsung menimpa tubuh korban. Tiga rekan korban yang berada di lokasi yang sama berhasil menyelamatkan diri setelah melihat dan mendengar tanah di atasnya kembali ambrol. Proses evakuasi melibatkan tim gabungan dari aparat kepolisian, relawan, serta warga sekitar dengan kondisi medan yang cukup sulit dan tanah masih labil.
6: Daerah Petir ini adalah sangat rawan longsor. Kemarin aja kita di tiga desa ada longsor, dua desa ada banjir.
5: Setelah 4 jam pencarian, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bawah timbunan tanah. Suasana haru menyelimuti lokasi kejadian, keluarga dan kerabat korban histeris saat jenazah berhasil dievakuasi. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Warga diimbau untuk lebih waspada terutama saat beraktivitas di area rawan longsor, mengingat kondisi tanah yang masih mudah bergerak saat hujan deras.
4: Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwa Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara bersama ayahnya HM Kunang menerima suap dari sejumlah proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi senilai 12,4 miliar rupiah. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun serta denda hingga 1 miliar.
7: Jaksa KPK Ade Sahari menyebut Ade Kuswara menerima 11,4 miliar dari terdakwa Sarjan, seorang wira swasta di Kabupaten Bekasi. Sementara ayahnya HM Kunang menerima 1 miliar rupiah dari sumber yang sama. Jaksa menduga Ade Kuswara mengetahui atau patut menduga uang-uang tersebut diberikan agar dirinya bersama Abah Kunang dapat mengatur beberapa paket pekerjaan tahun anggaran 2025 pada pemerintah Kabupaten Bekasi agar dimenangkan oleh perusahaan milik atau terafiliasi dengan Sarjan. Sarjan merupakan direktur PT Zaki Karya Membangun dan pemilik CV Mancur Berdikari, CV Baro Konstruksi, CV Lor Jaya, CV Singkil, Berkah Anugrah, dan PT Tirta Jaya Mandiri.
8: Dakwaan tadi intinya adalah adanya penerimaan Ade Kuswara Kunang dan juga ada penerimaan dari HM Kunang dari terdakwa Sarjan ini terkait dengan adanya proyek-proyek, paket-paket kegiatan yang ada di dinas-dinas di pemerintah Kabupaten Bekasi seperti itu. Ada 107 miliar proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh terdakwa Sarjan ini semenjak tahun 2025.
4: Warga lima kampung di Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, mengepung Balai Desa guna sampaikan tuntutan agar kepala desa mundur dari jabatannya. Aspirasi itu diteruskan ke pemerintah daerah.
9: Warga dari lima kampung itu, yakni Kampung Bolodog, Sindang Raja, Kalieung Parigi, dan Tegal Munding, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, menuntut mundur Budi Rahman, sang kades, lantaran ada dugaan pelanggaran etika juga terlibat dalam kasus pencurian uang milik salah satu staf desa. Dalam orasinya, perwakilan warga menyampaikan, kades yang diduga lakukan pelanggaran moral sangat mencederai kepercayaan publik serta merusak wibawa kepemimpinan di tingkat desa. Tuntutan warga didasarkan pada informasi yang telah beredar di lingkungan masyarakat termasuk adanya pengakuan yang disampaikan di hadapan Badan Permusyawaratan Desa BPD serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
10: Doa dari saya untuk Desa Linggawangi, apapun yang terjadi, apakah Pak Guru itu melanjutkan kepemimpinannya ataupun ada seorang yang baru untuk menggantikannya, kita serahkan nanti hasilnya menurut regulasi yang ada. Jangan ada tindakan-tindakan yang main hakim dan hukum sendiri. Unjuk rasa itu bukan untuk menurunkan kepala desa, tapi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi warga masyarakat semua. Sudah seperti itu.
9: Ketua BPD Linggawangi Sihabudin usai menerima warga siap menampung aspirasi dan bahkan menindaklanjuti ke Pemkab Tasikmalaya melalui pemerintah Kecamatan Lewisari. Terpisah, Camat Lewisari Yana Suryana menyebut apa yang disampaikan warga merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem pemerintahan. Namun dirinya menekankan agar seluruh proses harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Menurutnya, aspirasi warga yang ditampung BPD disampaikan ke pemerintah daerah melalui pihaknya.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, ribuan warga Cianjur sangat antusias meriahkan gelaran Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Rabu 6 Mei malam. Warga berdesakan memenuhi sepanjang jalan yang jadi rute Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasih 2026. Antusiasme warga makin memuncak dengan adanya perwakilan dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat yang menampilkan ragam seni dan tradisi khas daerah masing-masing. Terlebih, warga juga bisa langsung bertemu dengan Gubernur Dedi Mulyadi. Kirab yang dimulai dari Lapang Prawatasari hingga di Pendopo Bupati Cianjur semakin semarak lantaran sekitar 4 km jaraknya. Warga menyaksikan kesenian seperti tari posong yang ditampilkan Cianjur sebagai tuan rumah, jajangkungan Karawang, dan memanukan dari Tasikmalaya. Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengajak warga Cianjur menjaga alam dan lingkungan. Ia juga menegaskan, revisi tata ruang merupakan langkah penting untuk mengembalikan arah pembangunan agar selaras dengan ideologis, filosofis, teknokratis, dan sosiologis.
3: Ari ieu teh naon ieu teh? Kang Dedi teh raja-rajaan diabring-abring sanes simkuring mah tarbiasa diabring-abring. Tapi paling utami hiji mulangkeun takar Sunda khususna Jawa Barat ka sistem tata nilai pangwangunan nu gaduh makna ideologi, filosofi, teknokrasi sareng sosiologi. Ai bahasa Cianjurkeun teh naon? Pangwangunan anu ngajarkeun hirup jeung huripna, harta jeung hartina, ilmu jeung amalna, ucap jeung ikhlasna.
4: Selanjutnya, kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda akan digelar di Kota Bogor Jumat 8 Mei malam. Ribuan peserta dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat dipastikan ikut ambil bagian. Mulai dari pasukan berkuda, kereta kencana, 14 kampung adat, hingga 885 penari ikut ambil bagian. Rute kirab dimulai dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Kebun Raya Bogor. Sejumlah ruas jalan juga akan diberlakukan rekayasa lalu lintas selama acara berlangsung. Atap Sekolah Dasar Negeri SDN Ciganas Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi roboh. Kendati tak ada korban jiwa, namun ambruknya dua ruang kelas itu menyisakan kekhawatiran bagi guru, siswa, dan orang tua. Sementara satu ruang kelas lain dalam kondisi rawan ambruk.
11: Salah satu guru SDN Ciganas Budi mengatakan bangunan yang ambruk merupakan ruang kelas 1 dan 2. Kerusakan diduga dipicu hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu dalam beberapa hari terakhir. Sementara kondisi bangunan sekolah sudah lama rapuh. Dia mengakui bangunan sekolah tersebut tergolong tua. Gedung awal berdiri pada tahun 1981 lalu direlokasi ke lokasi sekarang pada 1990. Sejak saat itu, sekolah belum pernah mendapat perbaikan menyeluruh meski kerusakan terus bertambah. Begitu mengetahui bangunan ambruk, guru bersama warga dan aparat setempat langsung bergotong royong mengevakuasi meja, kursi, dan perlengkapan belajar yang masih bisa diselamatkan. Sejumlah genting di bagian bangunan yang rawan juga akan diturunkan untuk mencegah ambruk susulan.
12: Pada tahun 2010 itu pernah ada dana alokasi khusus, kalau nggak salah 6 rombel waktu itu dibangun. Cuma sampai sekarang 2026 bangunan itu sudah mulai rapuh. Terus kemarin mungkin hujan juga sangat intens sehingga terjadilah seperti ini.
11: Di tengah keterbatasan, kegiatan belajar mengajar tetap diupayakan berjalan. Sekolah memanfaatkan 3 ruang kelas yang masih layak, sementara sebagian murid akan belajar secara bergantian dan menggunakan fasilitas warga di sekitar sekolah termasuk musola.
4: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap praktik pertambangan emas ilegal berskala besar di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor. Polisi menetapkan 4 orang tersangka yang terlibat dalam rantai aktivitas penambangan, pengolahan, hingga perdagangan material mengandung logam mulia tanpa izin resmi.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, aktivitas tambang emas ilegal ini terjadi di wilayah Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Fakta mengejutkan, ternyata aktivitas ilegal ini telah berlangsung sejak tahun 2005. Para pelaku menyuplai serta mengolah tanah dan batuan dari wilayah Pongkor tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan. Material tersebut dimurnikan melalui proses kimia sebelum akhirnya diperjualbelikan mengikuti fluktuasi harga pasar. Untuk emas dengan kadar tertinggi atau kadar 99,80%, tersangka mematok harga sekitar 2,5 juta rupiah per gram, relatif di bawah harga resmi logam mulia yang saat ini berada di kisaran 3 juta rupiah per gram.
14: Delapan tersangka di sini dengan inisial saudara M, Lewiliang, saudara IM, Cihamper atas nama MNL, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, HMA, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jadi semua tersangkanya berinisiasi dari Bogor Kabupaten.
4: Anggota Satreskrim Polsek Jati 7 Kabupaten Majalengka dibantu sejumlah aparat desa Biawak menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan motor hasil curian. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan 5 unit sepeda motor hasil curian di rumah pelaku yang berperan sebagai penadah.
15: Kasus ini mulai terungkap setelah AA, 37 tahun, yang merupakan penadah motor hasil curian, memposting sepeda motor tersebut di media sosial. Polisi yang curiga dengan ciri-ciri motor yang dilaporkan warga, kemudian bergerak cepat menuju rumah pelaku AA. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AA membeli sepeda motor hasil curian dari AS 40 tahun seharga Rp1.200.000 per unit, lalu dijual kembali oleh AA seharga Rp1.600.000 per unit. Untuk mencuri sepeda motor, modus pelaku AS terbilang unik, yakni merusak pagar pintu dan memutus kabel saklar kontak sepeda motor yang akan dicuri.
16: AS melakukan pencurian kendaraan bermotor itu sejumlah 5 tempat kejadian perkara. 3 di Kecamatan Jati 7, 2-nya di Kecamatan Kertajati. Caranya memanjat pagar, merusak pagar, dan merusak aliran kabel sepeda motor. Dengan cara digunting, disambungkan kembali sehingga sepeda motor itu dapat mereka curi.
15: Selain mengamankan 5 unit sepeda motor, polisi juga mengamankan 2 pelaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Walau dalam mimpi, bukan teman Fox, judulnya bukan Juwita Malam ya. Jika ada yang menyangka ini Juwita Malam ini judulnya, bukan ya teman Fox. Ini judulnya adalah Walau dalam mimpi. Kalau misalnya teman Fox suka request Dirabongs Walau dalam mimpi di Selekta Indonesia lagi juga boleh, tapi nanti di jam 2 ke 3 ya. Silakan kalau sekarang mau requestin lagu selain Dirabongs mau apa teman Fox di 081-22-47-74-917. Sekali lagi di 081-22-47-74-917 sampai tepat jam 3 nanti. Ada Rianti Putri di sini yang udah siap nemenin teman Fox karaokean sama lagu yang direquest sama teman Fox. Bisa via WhatsApp, bisa juga via live TikToknya Fox Radio Bandung. Nanti kalau live TikTok ya, kita ketemuan jam 2-an ya dari @FoxRadio live TikToknya. Di follow dulu aja @FoxRadio.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Fox Radio Bandung,
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

Lupus. Kalau ngedengerin lagu yang satu ini, kebawahnya jadi tahun berapa teman Fox? Kalau Randy Moti itu dulu masih omnya dari Randy Moti yang puterin lagu yang satu ini pakai kaset, di tape gitu, kenceng banget di kamar, inget banget. Lu masih kecil banget Randy Moti, aduh. Tapi masih tetap enak dan legend ya di kuping ya. By the way, hari ini Randy Moti gak hanya memutarkan lagu-lagu Indonesia jadul aja, tapi lagu-lagu kekinian juga boleh. Jadi silakan yang pengen request lagu terbaru musisi Indonesia, silakan langsung kirimin aja via WhatsApp di 081-22-47-74-917. Sekali lagi di 081-22-47-74-917. Atau bisa juga nanti kalau misalnya pengen langsung request dari live TikTok sambil ngobrol-ngobrol dari live TikToknya Fox Radio Bandung, boleh di @FoxRadio. Jadi di follow aja dulu. Selamat siang menuju sore, apa kabar? Ini adalah requestan pertama yang masuk di Selecta Indonesia. Bernama Laras. Laras ini pengen diputarin lagunya Andin dengan Gemintang. Ada album ketiga yang berjudul Gemintang, siap tolong diputarkan. Oke, okay. Udah siap, sebentar lagi bakal diputerin. Terus juga apa kabar, ada Nani di Cicahem. Ini juga absen paling baru juga ya yang masuk. Ada pengen diputarin lagunya dari Meli yang Gantung. Salamnya buat Kak Ros Apoy Chandra, Johan Dadang, Eko Fahri, Beng Beng, dan juga semua teman Fox aja. Untuk Randy Moti, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Doa yang sama juga buat Nani ya. Terima kasih absensinya udah masuk. Terus juga apa kabar, ada Johan di Tasik. Hai Johan. Ini biasanya dia nge-requestin dari Wawa, iya. Dari live TikTok juga iya. Terima kasih loh untuk Johan yang selalu mendengarkan Fox Radio Bandung 24/7 ya. 24 jam, satu minggunya full. Selamat siang Johan, pendengar Radio Fox. Ini katanya pengen lagunya dari Tua-Tua Clubbing ya, dari Kuburan. Boleh ditunggu lagunya, karena sekarang Randy Moti mau puterin dulu lagu yang datangnya dari Andin. Ini yang punya judul Gemintang. Ini juga cukup lama, mengingatkan Randy Moti dengan requestan yang harus ditulis dengan pulpen pada saat itu. Zaman dulu masih kayak gitu teman Fox.

0: Mau dengerin lagu galau? Bahagia? Atau disco sekaligus? Di sini semua bisa dong. Request lagu Indonesia favorit kamu sekarang ya di Selekta Indonesia.
1: 100% lagu Indonesia.

0: next time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Apakah teman Fox sudah menjalani pola makan yang bisa dibilang sehat ya? Nah ini nih, harus buat orang mungkin sebagian menjalani pola makan yang gak sehat tuh susah juga ya kadang-kadang ya, kalau disuruh sehat ya. Terus udah kayak gitu, udah pola makan yang gak sehat, jarang melakukan aktivitas fisik lagi. Nah, akibatnya resiko penyakit pun meningkat. Salah satu penyakit yang sering menyerang itu adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi ini adalah kondisi tekanan darah yang melebihi batas wajar. Ini salah satu pemicu utamanya adalah konsumsi garam dan lemak secara berlebihan. That's why ya, pola makan itu penting. Selain pola makan, juga asupan makanannya juga lebih penting. Jadi kalau misalnya sampai dibiarin terus-menerus, hipertensi ini bisa menyebabkan komplikasi yang mengancam nyawa. Mulai dari penyakit ginjal, serangan jantung, bahkan sampai stroke ya. Nah ini penting untuk mengetahui bagaimana cara mencegah naik tekanan darah supaya kondisi tubuhnya teman Fox itu tetap fit dan juga maksimal. Dan yang paling penting, jangan lupa dibalur juga dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, ini diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Bisa dibeli di mana saja ya, ini cukup dibalur tanpa harus diminum dan bisa dipakai oleh balita hingga manula. Beli di Apotek Kimia Farma ada, Century ada, Kado 4 juga ada. Jangan lupa harga per botolnya itu adalah 100 ml Rp230.000. Informasi lebih lanjut bisa langsung klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: ada lawan.
1: Mau dengerin lagu galau? Kan bahagia? Atau disco sekaligus? Di sini semua bisa dong. Request lagu Indonesia favorit kamu sekarang ya di Selekta Indonesia.
2: 100% lagu Indonesia.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: 2 tahun penuh makna bersama Sangat-sangat.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Merusak pagar dan merusak aliran kabel sepeda motor dengan cara digunting disambungkan kembali sehingga sepeda motor itu dapat mereka curi.
3: Kang DDT, raja-rajaan diabring-abring sane simpulina terbiasa diabring-abring.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai atap gedung SD Negeri di Kabupaten Sukabumi roboh, dua ruang kelas ambruk, satu lainnya rawan. Polda Jabar ungkap tambang emas ilegal di Bogor. Diduga langgar etika, warga tuntut Kades di Tasikmalaya mundur dari jabatan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang warga desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor.
5: Peristiwa terjadi saat korban tengah merapikan material tanah longsor di area tebing Sungai Cipetir pada Selasa siang. Namun naas, tebing di atas lokasi kerja korban kembali longsor dan langsung menimpa tubuh korban. Tiga rekan korban yang berada di lokasi yang sama berhasil menyelamatkan diri setelah melihat dan mendengar tanah di atasnya kembali ambrol. Proses evakuasi melibatkan tim gabungan dari aparat kepolisian, relawan, serta warga sekitar dengan kondisi medan yang cukup sulit dan tanah masih labil.
6: Daerah Petir ini adalah sangat rawan longsor. Kemarin aja kita di tiga desa ada longsor, dua desa ada banjir.
5: Setelah 4 jam pencarian, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bawah timbunan tanah. Suasana haru menyelimuti lokasi kejadian, keluarga dan kerabat korban histeris saat jenazah berhasil dievakuasi. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Warga diimbau untuk lebih waspada terutama saat beraktivitas di area rawan longsor, mengingat kondisi tanah yang masih mudah bergerak saat hujan deras.
4: Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwa Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara bersama ayahnya HM Kunang menerima suap dari sejumlah proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi senilai 12,4 miliar rupiah. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun serta denda hingga 1 miliar.
7: Jaksa KPK Aris Hari menyebut Ade Kuswara menerima 11,4 miliar dari terdakwa Sarjan, seorang wira swasta di Kabupaten Bekasi. Sementara ayahnya HM Kunang menerima 1 miliar rupiah dari sumber yang sama. Jaksa menduga Ade Kuswara mengetahui atau patut menduga uang-uang tersebut diberikan agar dirinya bersama Abah Kunang dapat mengatur beberapa paket pekerjaan tahun anggaran 2025 pada pemerintah Kabupaten Bekasi agar dimenangkan oleh perusahaan milik atau terafiliasi dengan Sarjan. Sarjan merupakan direktur PT Zaki Karya Membangun dan pemilik CV Mancur Berdikari, CV Baro Konstruksi, CV Lor Jaya, CV Singkil, Berkah Anugrah, dan PT Tirta Jaya Mandiri.
8: Dakwaan tadi intinya adalah adanya penerimaan Ade Kuswara Kunang dan juga ada penerimaan dari HM Kunang dari terdakwa Sarjan ini terkait dengan adanya proyek-proyek, paket-paket kegiatan yang ada di dinas-dinas di pemerintah Kabupaten Bekasi seperti itu. Ada 107 miliar proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh terdakwa Sarjan ini semenjak tahun 2025.
4: Warga lima kampung di Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, mengepung Balai Desa guna sampaikan tuntutan agar kepala desa mundur dari jabatannya. Aspirasi itu diteruskan ke pemerintah daerah.
9: Warga dari lima kampung itu, yakni Kampung Bolodog, Sindang Raja, Kalieung Parigi, dan Tegal Munding, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, menuntut mundur Budi Rahman Sang Kades lantaran ada dugaan pelanggaran etika juga terlibat dalam kasus pencurian uang milik salah satu staf desa. Dalam orasinya, perwakilan warga menyampaikan Kades yang diduga lakukan pelanggaran moral sangat mencederai kepercayaan publik serta merusak wibawa kepemimpinan di tingkat desa. Tuntutan warga didasarkan pada informasi yang telah beredar di lingkungan masyarakat termasuk adanya pengakuan yang disampaikan di hadapan Badan Permusyawaratan Desa BPD serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
10: Doa dari saya untuk Desa Linggawangi, apapun yang terjadi, apakah Pak Kewu itu melanjutkan kepemimpinannya ataupun ada seorang yang baru untuk menggantikannya, kita serahkan nanti hasilnya menurut regulasi yang ada. Jangan ada tindakan-tindakan yang main hakim dan hukum sendiri. Unjuk rasa itu bukan untuk menurunkan kepala desa, tapi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi warga masyarakat semua. Sebenarnya seperti itu.
9: Ketua BPD Linggawangi Sihabudin usai menerima warga siap menampung aspirasi dan bahkan menindaklanjuti ke Pemkab Tasikmalaya melalui pemerintah Kecamatan Lewisari. Terpisah, Camat Lewisari Yana Suryana menyebut apa yang disampaikan warga merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem pemerintahan. Namun dirinya menekankan agar seluruh proses harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Menurutnya, aspirasi warga yang ditampung BPD disampaikan ke pemerintah daerah melalui pihaknya.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, ribuan warga Cianjur sangat antusias meriahkan gelaran Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Rabu 6 Mei malam. Warga berdesakan memenuhi sepanjang jalan yang jadi rute Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026. Antusiasme warga makin memuncak dengan adanya perwakilan dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat yang menampilkan ragam seni dan tradisi khas daerah masing-masing. Terlebih, warga juga bisa langsung bertemu dengan Gubernur Dedi Mulyadi. Kirab yang dimulai dari Lapang Prawatasari hingga di Pendopo Bupati Cianjur semakin semarak lantaran sekitar 4 km jaraknya. Warga menyaksikan kesenian seperti tari posong yang ditampilkan Cianjur sebagai tuan rumah, jajangkungan Karawang, dan memanukan dari Tasikmalaya. Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengajak warga Cianjur menjaga alam dan lingkungan. Ia juga menegaskan, revisi tata ruang merupakan langkah penting untuk mengembalikan arah pembangunan agar selaras dengan ideologis, filosofis, teknokratis, dan sosiologis.
3: Ari ieu teh naon ieu teh? Kang Dedi teh raja-rajaan diabring-abring sanes sing kuring mah tarbiasa diabring-abring. Tapi paling utami hiji mulangkeun tatar Sunda khususna Jawa Barat ka sistem tata nilai pangwangunan nu gaduh makna ideologi, filosofi, teknokrasi sareng sosiologi. Ai bahasa Cianjurkeun teh naon? Pangwangunan anu ngajarkeun hirup jeung huripna, harta jeung hartina, ilmu jeung amalna, ucap jeung ikhlasna.
4: Selanjutnya, Kirab Budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda akan digelar di Kota Bogor Jumat 8 Mei malam. Ribuan peserta dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat dipastikan ikut ambil bagian. Mulai dari pasukan berkuda, kereta kencana, 14 kampung adat, hingga 885 penari ikut ambil bagian. Rute kirab dimulai dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Kebun Raya Bogor. Sejumlah ruas jalan juga akan diberlakukan rekayasa lalu lintas selama acara berlangsung. Atap Sekolah Dasar Negeri, SDN Ciganas, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, roboh. Kendati tak ada korban jiwa, namun ambruknya dua ruang kelas itu menyisakan kekhawatiran bagi guru, siswa, dan orang tua. Sementara, satu ruang kelas lain dalam kondisi rawan ambruk.
11: Salah satu guru SDN Ciganas Budi mengatakan bangunan yang ambruk merupakan ruang kelas 1 dan 2. Kerusakan diduga dipicu hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu dalam beberapa hari terakhir. Sementara kondisi bangunan sekolah sudah lama rapuh. Dia mengakui bangunan sekolah tersebut tergolong tua. Gedung awal berdiri pada tahun 1981 lalu direlokasi ke lokasi sekarang pada 1990. Sejak saat itu sekolah belum pernah mendapat perbaikan menyeluruh meski kerusakan terus bertambah. Begitu mengetahui bangunan ambruk, guru bersama warga dan aparat setempat langsung bergotong royong mengevakuasi meja, kursi, dan perlengkapan belajar yang masih bisa diselamatkan. Sejumlah genting di bagian bangunan yang rawan juga akan diturunkan untuk mencegah ambruk susulan.
12: Pada tahun 2010 itu pernah ada dana alokasi khusus, kalau nggak salah 6 rombel waktu itu dibangun. Cuman sampai sekarang 2026 bangunan itu sudah mulai rapuh. Terus kemarin mungkin hujan juga sangat intens sehingga terjadilah seperti ini.
11: Di tengah keterbatasan, kegiatan belajar mengajar tetap diupayakan berjalan. Sekolah memanfaatkan 3 ruang kelas yang masih layak, sementara sebagian murid akan belajar secara bergantian dan menggunakan fasilitas warga di sekitar sekolah termasuk musola.
4: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap praktik pertambangan emas ilegal berskala besar di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor. Polisi menetapkan 4 orang tersangka yang terlibat dalam rantai aktivitas penambangan, pengolahan, hingga perdagangan material mengandung logam mulia tanpa izin resmi.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, aktivitas tambang emas ilegal ini terjadi di wilayah Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Fakta mengejutkan, ternyata aktivitas ilegal ini telah berlangsung sejak tahun 2005. Para pelaku menyuplai serta mengolah tanah dan batuan dari wilayah Pongkor tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan. Material tersebut dimurnikan melalui proses kimia sebelum akhirnya diperjualbelikan mengikuti fluktuasi harga pasar. Untuk emas dengan kadar tertinggi atau kadar 99,80%, tersangka mematok harga sekitar 2,5 juta rupiah per gram, relatif di bawah harga resmi logam mulia yang saat ini berada di kisaran 3 juta rupiah per gram.
14: Delapan tersangka di sini dengan inisial saudara M, Lewiliang, saudara IM, Cihampea atas nama MNL, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, HMA, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jadi semua tersangkanya berinisiasi dari Bogor Kabupaten.
4: Anggota Satreskrim Polsek Jati 7 Kabupaten Majalengka dibantu sejumlah aparat desa Biawak menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan motor hasil curian. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan 5 unit sepeda motor hasil curian di rumah pelaku yang berperan sebagai penadah.
15: Kasus ini mulai terungkap setelah AA, 37 tahun, yang merupakan penadah motor hasil curian, memposting sepeda motor tersebut di media sosial. Polisi yang curiga dengan ciri-ciri motor yang dilaporkan warga, kemudian bergerak cepat menuju rumah pelaku AA. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AA membeli sepeda motor hasil curian dari AS 40 tahun seharga Rp 1.200.000 per unit, lalu dijual kembali oleh AA seharga Rp 1.600.000 per unit. Untuk mencuri sepeda motor, modus pelaku AS terbilang unik, yakni merusak pagar pintu dan memutus kabel saklar kontak sepeda motor yang akan dicuri.
16: AS melakukan pencurian kendaraan bermotor itu sejumlah 5 tempat kejadian perkara. 3 di Kecamatan Jati 7, 2-nya di Kecamatan Kertajati. Caranya memanjat pagar, merusak pagar, dan merusak aliran kabel sepeda motor. Dengan cara digunting, disambungkan kembali sehingga sepeda motor itu dapat mereka curi.
15: Selain mengamankan 5 unit sepeda motor, polisi juga mengamankan 2 pelaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
18: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia. Pop Radio.
19: Masih barengan sama Rini Moti teman Fals sampai tepat jam 3. Masih ada satu interval terakhir ya sampai jam 3. Kalau misalnya pengen request, boleh langsung kirimin via live TikTok kita di @Fals Radio yang sebentar lagi bakalan Rini Moti buka. Ini ada lagu yang direquestin, ada Nano Sebatas Mimpi dan juga Alexa Wajahmu Indahkan Duniaku. Ini dia buat teman Fals.
18: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
20: Selekta Indonesia.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 91.7 FM. Feel good.

Legend dengan penjelajah kota. Terima kasih Okta ya. Okta Ngatu. Okta thank you ya. Ada Musa Ganteng baru join. Ih Ari sayang gak dibacain ujung-ujung Remember of Today. Masa sih? Ini kita bacain dulu deh dari Wawa ya yang udah pada masuk dari tadi. Tapi lagunya udah pada diputerin kan? Iya kan? Udah ya. Selamat sore sahabat Fox Radio Bandung. Ini dari Kopo Arena nih mau ngerequestin lagunya Puja, Benar-benar Pergi. Ini gak ada ya Pujanya ya. Jadi diputerin lagunya dari Sebatas Mimpi Kak. Udah diputerin dong lagunya. Salamnya buat Berta yang baru buka usaha Eka Toko. Semoga warungnya lancar dan ramai. Weh, saya mau beli coklat di warung. Kok kepikiran langsung coklat ya? Kan padahal banyak pilihan lain ya. Kenapa coklat ya? Apa kabar ada Chandra di Banyuresmi? Assalamualaikum, Timothy. Waalaikumsalam yang ceria. Aduh, amin. Nadif, bahasa lamahnya ya. Kota ini tak sama tanpamu. Aduh, judulnya. Kirim salamnya buat Rian Timothy dan juga all crew dari Fox Radio Bandung. Spesial buat teman Fox aja. Kak Ros, Tenani, Om Rudi, Kang Johan, Kang Jai, Kang Apuy, Ceprio, Kemot. Spesial buat Regat Clothing aja. Sukses selancar ya untuk Regat Clothing ya. Terus juga apa kabar lagi ada. Selamat siang teh pendengar Fox Radio Bandung. Biang Keladinya ini udah dibacain ya. Yang tua-tua Keladi ya. Terima kasih. Terus juga apa kabar yang baru gabung di live TikToknya Fox Radio Bandung. Mana coba tap-tapnya biar ramai. Tolong diklik-klik dulu, diklik-klik-klik-klik-klik dulu. Selamat siang, apa kabar? Siang hari ini kita absen ya. Ada Megarla, ada Aisyah, ada Blianyan alias lagi ngedengerin dari Bali. Katanya Bali panas banget hari ini. Semoga cepat dikasih keademan di sana ya. Kalau misalnya masih kurang, terbang sebentar ke Bandung sini. Kita makan es peyem bareng, es cendol bareng di sini ya. Apa kabar juga ada Musa Ganteng, ada Quotes Deep Daily. Waduh, seru banget. Rekuasi lagunya dari Romeo yang Memori. Boleh dong. Terus juga ada Seila, seberapa pantas bisa kakak? Bisa dong. Ini khusus pendengar jauh kita hari ini. Kita puterin sekarang, gak apa-apa ya. Karena Blianyan ini jauh kan lagi dari Bali ngedengerinnya. Terus juga baru bergabung barengan sama Fox Radio Bandung. Jadi kita akan langsung puterin lagu yang satu ini. Spesial untuk Blianyan.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 91.7 FM.

0: dideketin sama salah satu teman Fox yang lagi hadir di live TikToknya Fox Radio Bandung. Apa kabar? Ada Musa Ganteng. Ngeri. Besok-besok membelah lautan.
1: Another Musa ya. Astagfirullah, maaf ya teman Fox.
0: Ini Harvey Malai Holonya featuring Dian Pramana Putra. Tadi Nenty Putih sempat bilang juga, ngobrol bahwa ini soloist legend Dian Pramana Putra ini luar biasa banget. Jadi senang karena bisa puterin lagunya ya. Apa kabar, ada Elin Johan, habis waktunya. Iya bener. Bisalah satu lagu lagi, kebetulan ada requestan dari Wawa yang pakai pantun. Jadi hari ini Nenty Putih dapat dua pantun nih. Yang pertama dari Blianyan. Blianyan pergi jauh ke kota Medan. Cakep. Niatnya untuk liburan. Boleh. Buat yang lagi siaran. Cakep. Utamakan makan daripada harapan. Hei. Pantun kedua ada lagi. Kak mau pantun dulu ah. Jalan-jalan ke Cilenyi. Jangan lupa ajak Atedi. Halo Kak Rian Timoti. Aduh pusing nih sama konsinyasi. Rekuasi lagu yang naif yang jikalau dong. Salamnya buat Atedi yang lagi ngerjain konsinyasi aja.

tetap putus asa, jangan semangat. Karena usaha mengkhianati hasil. Makasih Kak Rian Timothy dan Fox Radio terbaik. Ini dulu deh, ini dulu sebelum Rian Timothy closing deh. Buat dia yang lagi pusing-pusingnya ngurusin kuncinya sih.

sama siapa coba? Sama yang sudah memberikan pantun hari ini. Tony di Cijera, terima kasih ya. Kemarin gak kebacain ya requestannya, maaf ya. Tapi udah Rian buat bacain. Terima kasih buat teman Vox yang udah nonton live TikTok kita di @VoxRadio, Megarla, Aisyah, Simagri Poek, dan juga Simalakama. Ada Jujang, Megarla udah disebut ya. Ada Blianyan dan semuanya, ada Okto dan juga semua teman Vox yang udah nangkring dan nongkrong di live TikToknya Vox Radio Bandung. Kita ketemu lagi besok jam 9 ya, akhirnya Rian Timothy bisa puterin lagu barat lagi besok. Yang saat ini lagu terakhir yang direquestin sama Jujang. Kita ketemuan besok jam 9 sampai jam 11 ya teman Fox. Bye. 91.7 FM.

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

good. Aduh, lose my breath. Aku kehilangan napasku kalau lagi terengah-engah gini ya. Kenapa? Karena pilek nih teman Fox. Jadi tiba-tiba aja gak tahu dari pagi tiba-tiba aja tadi pagi meler, bersin-bersin. Semalam sih sebenarnya malam tuh gak enak tenggorokan awalnya. Terus begitu bangun tidur meler. Ya dada aja dah ya. Orang tua apa gimana? Tiba-tiba kerasa aneh-aneh. Doa-doa jo. Ini juga ada-ada aja nih teman Fox nih. Kaget juga Pepe dapat kabarnya. Katanya guru non ASN itu gak bisa ngajar di sekolah negeri. Apakah benar? Kita bakal bahas ini di Seru Senja gitu. Dan menu yang kedua kita ada 600 daycare di Sorot. Banyak yang belum berizin ternyata. Diduga juga karena ekonomi. Siswa SMK meninggal karena sepatu sempit. Oh bisa ya? Oh ntar dulu, kita bahas nanti nih. Kayaknya seru juga nih untuk dibahas teman-teman Fox ya. Buat kamu yang hari ini memang lagi ngerasa gak enak badan atau ngerasa panas banget kayaknya hari ini Pepe, atau tiba-tiba leungse gitu ya, gak apa-apa, memang sekarang lagi banyak banget yang kayak gitu. Apalagi buat teman Fox yang memang kegiatannya banyak di luar, kegiatannya banyak menguras energi di luar, sering-sering vitamin, olahraganya yang cukup gitu ya. Dan gak kalah penting juga sih buat kamu yang memang kerjanya cuma di balik meja doang, di kantor, duduk aja. Itu juga ternyata tetap sih harus olahraga, vitamin, jangan lupa berdiri, jalan-jalan dulu keliling kantor sebentar aja, nanti balik lagi. Biar sirkulasi darahnya bagus, jadi sehat lagi ya.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
3: Parade Hujan kembali lewat single kelimanya, yaitu Cahaya, yang hadir pada 28 April 2026. Cahaya adalah sebuah lagu yang menggambarkan ruang gelap di dalam diri manusia. Ruang perjumpaan antara luka, pencarian, dan panggilan. Sebuah perenungan tentang manusia yang secara naluriah merindukan terang, tapi memilih berteduh. Ini dia Parade Hujan dengan Cahaya.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, kesepian Dikta.
1: Kesepian ini
0: pernah jadi soundtrack banget nih lagu. Jaman kuliah, putus dari seseorang, tiba-tiba lagu ini jadi soundtrack. Gue bayang gak Dikta lagi, apa namanya itu ya, lagi trending-trendingnya di anak-anak muda, tiba-tiba lagi di manggung di BIP, ada Dikta. Gue lagi sama teman-teman gue tuh lagi jalan gitu ya, tiba-tiba Dikta nyanyi lagu ini baru keluar. Waduh, berasa di soundtrack ini gak sih? Punya gak sih soundtrack lagu yang lu banget gitu? Ada gak? Pasti punya lah ya. Lagu ini pep, lagunya gue banget nih, sumpah asli-asli. Lucu kalau inget zaman-zaman itu ya. Ini juga lucu sih nih beritanya. Gimana gue gak ngerasa lucu? Karena guru non-ASN ini terancam tidak bisa ngajar di sekolah negeri katanya. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Gerindra, Aziz Subakti, menegaskan kalau guru non-ASN bukan tenaga sementara, melainkan fondasi penting pendidikan nasional. Dia juga menyoroti ketidakpastian yang dialami sekitar 1,6 juta guru honorer, mulai dari gaji rendah sampai status kerja yang gak jelas. Sebagai masalah konstitusional dan juga bentuk pengabaian terhadap martabat pendidik sebenarnya. Aziz juga menilai langkah tersebut belum cukup karena masih banyak guru non-ASN yang belum terakomodasi akibat keterbatasan formasi dan juga masalah data. Mendikdasmen Abdul Mukti ini menanggapi kabar larangan guru honorer mengajar di sekolah negeri. Ya, Bapak Mukti juga menjelaskan ketentuan itu merupakan dampak dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN ya. Dia juga menjelaskan Undang-Undang ASN nggak lagi mengenal istilah guru honorer. Setelah istilah guru honorer itu dihapus, pemerintah menetapkan kebijakan agar guru non-ASN bisa mengikuti seleksi P3K ya. Abdul Mukti juga menjelaskan kalau pemerintah memberikan status P3K paruh waktu kepada peserta yang tidak lulus seleksi P3K. Ini tuh cuman ngerubah istilah aja apa gimana? Kadang-kadang gitu ya, kementeriannya ganti, kebijakannya ganti. Pendidikan di Indonesia tuh gitu, selalu dirombak lagi, udah begini enak-enak, dirubah lagi. Ganti menteri, pindah lagi, berubah lagi, pusing lagi. Jadi bingung aku tuh harus seperti apa gitu menanggapi ini teh. Tapi kalau memang karena dihapuskan, tapi pemerintah menetapkan kebijakan agar guru non-ASN bisa mengikuti seleksinya. Tapi gak ngerti ya, ini seleksinya tuh apakah kalau mudah atau sulit? Mungkin namanya seleksi mah gak mudah kali ya. Tapi juga punya beberapa teman yang guru, dia juga ikut seleksi P3K, lumayan katanya agak lumayan ya berat. Kalau bilang berat ya berat, cuman ya harus diikutin gitu. Guru SMP sih kalau temanku. Tapi alhamdulillah sudah lolos gitu. Tapi ini banyak juga ya. Kalau memang tujuannya agar tersaring, kompetensinya jadi lebih bagus, guru-guru yang non-ASN itu agar lebih terpacu gitu ya, ya gak ada masalah sih. Tapi juga gak tahu nih setelah lulus P3K seperti apa statusnya dan gajinya akan lebih tinggi apa gimana ya. Kayaknya sih harus lebih tinggi ya, karena lebih naik mungkin ya secara statusnya kali. Mudah-mudahan digampangin ya Bapak Ibu Guru, sing sehat semuanya ya.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: up. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ari dirinya kunaon Pep, si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh, katambah ayam mual-mual oge, mabok perjalanan jika nama jan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep, mending cobaan heula balur ku iye. Minyak balur sanga-sanga travel size, ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar, atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya, BTW ieu teh asli kan?
1: Asli atuh, mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutik nya.
1: Dasar si porokokok.

0: Fox News.
1: Dilansir dari liputan6.com, Southeast Asia Ministerial Meeting on Yacht and Sport 2026 ini digelar perdana di Denaru, Bali. Resmi berakhir dengan lahirnya Deklarasi Bali. Kesepakatan ini menjadi pijakan bersama negara-negara Asia Tenggara dalam mengembangkan sektor pemuda dan olahraga di kawasan. Sebanyak 11 negara peserta SIMS 2026 sepakat terhadap 6 poin utama yang tercantum dalam Deklarasi Bali. Para delegasi menilai kesepakatan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Asia Tenggara di panggung internasional, khususnya melalui sektor olahraga dan kepemudaan. Menteri Olahraga Filipina Patrick Gregorio menyatakan dukungan terhadap inisiatif Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir dan dalam mendorong lahirnya Deklarasi Bali. Menurutnya, Asia Tenggara perlu melakukan transformasi ekosistem olahraga agar mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kawasan. Berita selengkapnya, liputan6.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: kesehatan senja, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Teman Fox masuk di jam kedua nih ya. Ini kurang lebih ada 600 daycare di Sorot, katanya banyak yang belum berizin. Ini semenjak kejadian kemarin di Jogja, sekarang jadi banyak banget orang tua yang khawatir menitipkan anaknya di daycare gitu ya. Jadi serba salah. Di satu sisi nyari duit buat dia juga, tapi khawatir nitipin anak.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: bursting at the seams.
1: FM, Fox 3 di Bandung. Feel good, masih diterusin aja teman Fox ya. Ini mau ngomongin soal 600 daycare disorot ya. Kenapa disorot? Karena ternyata belum punya izin. Menyeramkan sih ya, kita menitipkan anak kita, buah hati kesayangan kita di tempat yang memang belum tersertifikasi, agak sedikit menakutkan. Pemkot Bandung ini mempercepat penyusunan regulasi buat menata keberadaan tempat penitipan anak atau daycare. Menyusul temuan sekitar 600 lembaga yang belum seluruhnya punya izin resmi yang standar operasional. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap perlindungan anak kalau nggak secara segera ditangani. Pemkot Bandung juga menetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sektor supaya pengawasan dan juga standarisasi berjalan lebih terintegrasi katanya. Pendataan melalui Laci RW ini menunjukkan jumlah daycare mendekati 600 lokasi, baik yang berbentuk yayasan maupun yang bersifat informal di lingkungan masyarakat ya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menegaskan penataan akan dilakukan melalui pendekatan pembinaan, bukan penutupan. Pemerintah berharap regulasi ini bisa segera rampung supaya seluruh daycare memenuhi standar minimal pelayanan dan juga menjamin keamanan dan perlindungan anak secara optimal ya. Sumber dari Radar Bandung teman-teman. Menarik untuk dibahas kenapa? Karena kita sebagai orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi yakin sih, sebelum kita memilih atau menentukan daycare mana nih buat anak-anak kita, pasti kan kita survei dulu kok. Kita pasti memastikan dulu, oh ini begini, oh ini begitu, yang ini begitu dan lain sebagainya. Pasti ada survei dulu gitu ya. Gue gak ngerti nih kenapa bisa kecolongan sampai ada terjadi yang seperti di Jogja kemarin gitu ya. Banyak juga kok daycare mungkin yang tidak tersertifikasi tanda kutip ya, atau belum komplit gitu ya, dan standar operasional kan pasti ada, tapi sudah punya izin tapi belum sesuai SOP, misalkan ada apa dan lain sebagainya gitu ya, fasilitas mungkin lebih ke situ. Itu baik-baik aja, bagus-bagus aja gitu ya. Dan alhamdulillahnya sejauh ini sih belum ada kabar ya dari Bandung. Mudah-mudahan gak ada lah kabar dari Bandung hal-hal yang menyedihkan seperti yang terjadi di kota lain gitu teman Fox ya. Mudah-mudahan segera tertangani dan juga lebih cepat gitu ya, agar kekuatan hukumnya ada dan kita juga sebagai orang tua lebih tenang menitipkan anak-anak kita di daycare kalau punya anak kecil kan kayak gitu ya. Pilihan terakhir biasanya itu tuh daycare tuh, karena kita gak mau ngerepotin orang tua mungkin, gak mau juga ngerepotin keluarga yang dititipin dan lain sebagainya. Harapannya kan terus di daycare itu sambil dititipin, sambil diajarin dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan para orang tua yang anaknya dititipin tetap semangat cari duitnya gitu ya, dan anaknya aman semua.

0: Anja Sanga-Sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan Sanga-Sanga Ultimate atau Sanga-Sanga Klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh Sanga-Sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio, Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good merindukanmu. Putri Sasi Jenita Gabriela. Teman Fox, ini ada berita yang bikin aku kaget sih sebenarnya. Kenapa kaget? Karena ada kabar duka datang dari siswa SMK negeri ya. Ini ada siswa SMK yang memang harus tutup usia, teman Fox. Di SMK Negeri 4 Samarinda, Mandala Rizky Saputra ini meninggal dunia setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan. Berdasarkan keterangan Disdukbud Kalimantan Timur, Mandala diduga mengalami masalah pada kaki akibat penggunaan sepatu yang terlalu sempit. Dia terpaksa memakai ukuran 40, sementara ukuran aslinya sekitar 43 sampai dengan 44. Karena keterbatasan ekonomi, dia harus pakai sepatu yang memang tidak sesuai dengan ukurannya. Secara kronologi, Mandala menjalani praktik kerja lapangan pada 9 Februari sampai tanggal 20 Maret 2026 yang mengharuskannya banyak berdiri dan akhirnya memicu pembengkakan pada kaki sampai kondisi fisiknya menurun. Setelah kembali ke sekolah pada 30 Maret, dia mulai mengeluhkan pusing dan kakinya bengkak. Sejak itu, kondisi terus menurun dan juga dia tidak kembali masuk sekolah. Tapi karena kendala ekonomi dan juga adanya dukungan, dan adanya tunggakan biaya maksudnya, keluarga belum membawa Mandala ini untuk berobat. Sekolah kemudian membantu pengurusan BPJS dan juga berencana membelikan sepatu yang sesuai sama ukurannya. Tapi sayangnya, sebelum sempat mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, Mandala meninggal dunia pada tanggal 24 April 2026. Sedih ya. Di saat orang sibuk cari sepatu, padahal sepatunya masih bagus, di sisi lain ada orang yang sepatunya memang dipaksakan gitu, karena sempit, karena gak ada biaya lagi, jadi mau gak mau dia pakai sepatu yang ada gitu, teman Fox. Bisa jadi pembelajaran juga buat kita gitu ya. Kemarin juga katanya ada yang bagi-bagi sepatu ya. Takut salah nih gue membahas. Ada yang bagi-bagi sepatu tapi di markup sampai 700 ribu katanya. Ini gimana ceritanya nih? Belum nyampe kali ya sepatunya. Kalau praktek kerja, jadi mau gak mau emang harus pakai sepatu kali ya. Karena kan praktek kerja gak enak juga kalau gak pengen pakai sepatu. Kalau ke sekolah sih mungkin masih bisa ditoleransi sama gurunya. Semangat ya buat teman-teman yang masih mencari nafkah buat kita semua.

0: Life, healthy life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Makanan gosong sering dianggap menambah cita rasa pada hidangan seperti sate atau ikan bakar gitu ya. Tapi dibalik rasanya, konsumsi makanan gosong bisa membawa risiko kesehatan. Oleh karena itu, penting buat memahami dampaknya agar tetap bisa menikmati makanan tanpa mengorbankan kesehatan. Makanan gosong biasanya muncul akibat proses pemasakan yang terlalu lama atau menggunakan suhu tinggi seperti dipanggang, dibakar, atau digoreng hingga permukaannya berubah warna menjadi hitam gitu ya. Proses tersebut bisa menghasilkan senyawa yang berpotensi berdampak negatif bagi tubuh. Jadi kamu tetap perlu dibijak ya dalam mengkonsumsinya. Selain mengurangi makanan gosong untuk mendapatkan khasiat kesehatan lainnya, kamu bisa juga nih balur badan dengan sangat-sangat minyak balur klasik. Karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping diolah yang mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sangat-sangat minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol sangat-sangat minyak balur klasik per 100 ml adalah Rp170.000 aja. Untuk info lebih lanjut, boleh klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Lalu Fox masuk di jam terakhir ya. Kita mau ngomongin soal musisi Echo Show. Ini soroti sistem di YouTube. Sekarang juga banyak banget orang-orang musisi-musisi Timur juga kemarin sempat komplain karena dari YouTube penghasilan jadi sedikit. Kenapa ya? Sekarang mau nonton TikTok aja dulu ya, Fox Radio Bandung. Pepe lagi nge-live. Kalau mau request boleh di live TikTok ya, Fox Radio Bandung.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Cuman Voice Over FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox ini. Ngomongin soal musisi Eko Show ya, ini mewakili sejumlah musisi dari Indonesia Timur. Ini angkat bicara soal sistem monetisasi di YouTube ya. Mereka merasa ada yang berubah karena meski view-nya masih tinggi, stream juga tetap jalan dan audiens masih kuat, pendapatan yang diterima justru menurun dibanding beberapa tahun terakhir. Nah, kenapa tuh bisa sampai turun gitu? Padahal biasanya dapatnya gede tuh dari live stream, katanya gitu. Nah, jadi menurut Eko, ini bukan bentuk penolakan terhadap YouTube, tapi mereka mengakui peran besar platform ini dalam membantu musisi daerah dikenal lebih luas. Tapi di sisi lain, mereka merasa perlu ada transparansi lebih jelas lagi nih soal sistem monetisasi dan perubahan kebijakan yang berdampak langsung ke penghasilan kreator. Situasi ini juga bikin para musisi mulai melirik alternatif lain. Kalau ada platform yang bisa menawarkan sistem yang lebih adil katanya, kemudian juga transparan dan juga memberikan nilai ekonomi yang lebih baik, mereka nggak menutup kemungkinan untuk pindah platform katanya ya. Ini Pepe nggak tahu sih ya penghasilannya jadi jauh turunnya sejauh mana dan efeknya tuh aduh efeknya seperti apa gitu. Jadi mungkin kalau sampai ada komplain atau sampai ada keluhan dari musisi terkait gitu ya, yang ngerasa nggak turun si penghasilannya dari YouTube, ya mungkin terasa banget kayaknya ya, agak lumayan nih. Jadi coba kalau ada platform yang lain mungkin aku juga bisa pindah. Nanti kalau cari platform yang lain, kalau di TikTok bisa nggak sih, nggak tahu juga ya. Masih ada kurang lebih 10 menitan lagi tapi nemenin kamu di live TikToknya Fox Radio Bandung ya. Sok kalau mau request boleh langsung request aja. Saya mau nyapa dulu, ada Bunda, ada si Maghrib, ada Mbot juga sama yang lain lagi nontonnya.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Gue tuh suka lucu tau dengerin lagu ini. Kok gitu sih? Loh kok marah? Dewik itu bikin lagu simple, gak yang ribet kayak lagu-lagunya Dewa Puitis apa segala macam. Kagak. Cuman gini doang. Tapi enak aja gitu dengernya ya. Sama lagu I Just Wanna Say I Love You, itu juga gitu. Itu lagunya kata-katanya mereka doang, gak ada lagi yang lain. Tapi bagus gitu. Melly Guslow yang nyanyi kalau itu ya. I just wanna say I love you, I just wanna say I love you, na na na na na na na. Cuman gitu aja kata-katanya, gak ribet tapi enak didengar. Aneh ya, orang bikin lagu tuh bisa kayak gitu. Gue bikin lagu pusing-pusing, kagak jadi-jadi. Boleh sekalian jadi kagak terkenal-terkenal. Hah. Elah. Bacain dulu komentar-komentar yang masuk. Ngomongin soal guru non-ASN ini terancam tidak bisa mengajar di sekolah negeri ya. Tadi sih di awal-awal ada Kang Musa bilang kayaknya mungkin nanti P3K bakal dirubah deh jadi CPNS. Mungkin juga kali ya. Tapi P3K itu kalau gak salah dari honorer yang ingin menjadi pegawai tetap kalau gak salah ya. Ada siapa nih? Namanya adalah Sapira. Pendidikan emang prioritas nomor sekian ya di negara ini. Enggak, itu MBG diutamakan. Fatunizah Mizan, bismillah, saya guru honorer sudah 7 tahun berjuang. Dan selepas pulang mengajar, saya jualan salad buah, sop buah, dan buah potong. Harga 7 ribuan, saya juga open order berbagai berbagi kepada sesama di hari Jumat berkah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Fatunizah Hamirzan namanya. Mudah-mudahan Kak Fatuni digampangin ya, dan bisa lolos P3K, bisa jadi guru yang sesungguhnya, bukan honorer lagi, dan dagangannya juga tetap jalan gitu ya, tetap laku. Amin, amin, amin, amin. Ada lagi ini namanya Agus Ridwan Hadi. Kalau lihat di lapangan sekarang sih P3K paruh waktu itu cuma menang nama aja, gajinya ya segitu. Ayah tetap, oh gitu. Aku gak tahu loh. Ah serius nih, Agus Ridwan Hadi. Aku gak nanya sih, temenku yang sudah lolos P3K tuh ada beberapa orang. Tapi kan gak nanya gitu, ayah gaji berapa, kan gak enak tuh. Atau gaji masih jadi naik atau enggak. Ternyata sama-sama aja gitu. Wah, oh, iya. Angga.ig. Kami di sekolah SMP di desa sangat terbantu sekali dengan guru-guru non-ASN ini. Bahkan banyak dari mereka yang etos kerjanya lebih besar. Gak ada mereka kita bakal kewalahan. Satu guru akan mampu 2 atau 3 lebih mata pelajaran. Kasian ke siswanya juga. Tuh ya, butuh ternyata mereka juga gitu ya. Ya mungkin ada upaya lain atau ada solusi dari pemerintah lagi gitu ya, terkait soal guru non-ASN ini bisa kerja atau bisa mengajar di sekolah negeri gitu ya. Mungkin ada pertimbangan khusus dan juga ada keringanan untuk membantu guru-guru yang memang di sekolah itu terbatas, yang guru ASN-nya gitu. Karena belum lolos P3K mungkin, jadi terbatas tuh yang ASN, dibantu sama guru-guru honorer. Dan ternyata itu sangat terbantu untuk sebagian sekolah mungkin. Ya, semoga cepat ada solusi ya.
1: Kamu lagi dengerin 91.7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan sukses.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Radio Bandung Feel Good. Terima kasih banyak buat teman Fox yang sudah ikutan live TikToknya tadi. Fox Radio Bandung udah request juga dan sudah berkomentar tentang ASN non guru non ASN gak boleh ngajar di sekolah negeri lagi gitu ya. Udah banyak yang komentar juga. Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah gitu ya. Dan harapannya sih hanya nama saja yang berubah gitu ya. Karena memang ini kan ada undang-undang yang baru ya. Jadi menjelaskan ketentuan itu merupakan dampak dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 sebenarnya. Ya, tahun 2023 lah by the way. Tentang aparatur sipil negara. Menjelaskan Undang-Undang ASN gak lagi mengenal istilah guru honorer. Ya. Setelah istilah guru honorer itu dihapus, pemerintah menetapkan kebijakan agar guru non ASN bisa mengikuti seleksi P3K gitu. Tapi gak mungkin lah. Pasti ada solusi dan juga pasti ada istilah lain kali. Karena suka kayak gitu ya, istilahnya dirubah doang padahal mah sistemnya sama-sama aja. Paruh waktu gitu. Sama aja ya. Jadi cuma ganti nama doang. Terima kasih banyak buat Jojo, produser. Thank you juga buat DJ Pian dan juga Andre Kemir, musik dan juga program director. Sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Seluruh kru dan juga staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama Fox.

music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Melalui single ini, Vionita menyampaikan cerita tentang seseorang yang akhirnya menyadari kalau dirinya bukan satu-satunya dalam hubungan, melainkan cuma salah satu dari permainan perasaan. Ahli bermain cinta nggak berbicara tentang kepiawaian mencintai, tapi tentang kepiawaian mempermainkan hati orang lain dan membuat seseorang merasa istimewa padahal kenyataannya enggak. Ini dia Vionita Sihombing dengan Ahli Bermain Cinta.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek website-nya di www.foxradio.com.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
3: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
4: Selamat malam teman Fox, apa kabar malam hari ini? Semoga pada sehat semuanya ya. Iki Bari sudah siap buat barengan sama kamu 3 jam, ini hari Kamis ya, Kamis Jumat mah mantep-mantep. Tiap hari sih mantep ya. Fox Night Show, let's go, barengan sama Iki Bari kita ngobrol-ngobrol sambil pilih playlist kesukaannya kamu di Fox Radio Bandung.
3: Stay tune Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
5: Fox Radio.

Sangat-sangat selamat malam teman Fox. Hari ini cukup hangat ya. Panas alhamdulillah. Jadi untuk kamu mungkin yang punya agenda di hari ini mencuci pakaian, kayaknya pada kering semua alhamdulillah ya. Tapi gak tahu sih, ada beberapa mungkin daerah di Bandung yang turun hujan hari ini. Di mana kira-kira teman Fox? Coba kasih tahu. Jadi kayak tempat ramalan cuaca, tapi gak apa-apa. Malam hari ini sambil ngobrol-ngobrol sama Iki Bahari, sambil pilih playlist, boleh banget di Fox Night Show sampai jam 10 malam tentunya. Kita ngobrolin apa aja yang pengen kamu obrolin teman Fox. Kira-kira apa yang kamu rasakan hari ini? Apakah kamu merasa, aduh aku lelah? Ih, semua orang lelah guys, dengan masalah masing-masing ya. Semua orang mungkin punya apa ya, punya obstacle-nya masing-masing gitu. Jadi kalau mau ngeluh mah wajar aja, ngeluh aja, tapi jangan berlebihan gitu ya. Terima dan nikmati, telan pahit-pahit biar keluarnya nikmat. Apanya? Ya kayak obat, maksudnya kan obat kan pahit, lagi sakit kan minum obat pahit gitu. Terus keluar itu penyakitnya keluar gitu ya. Tapi untuk menjaga kesehatan kamu setiap hari, solusinya mudah. Kamu harus sedia aja yang namanya Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur. Itu paling the best teman Fox. Di segala kondisi gitu ya, kamu habis capek-capean seharian kerja mobile atau mungkin duduk mulu pegel, balurin aja. Atau habis olahraga gitu, nge-gym, habis angkat beban misalnya 3 kuintal gitu. Berat banget itu. Setara dengan sapi ya, 3 kuintal mah. Enggak, misalnya habis nge-gym olahraga apapun pegal-pegal. Ultimate sangat-sangat aja langsung dibalurin di area pegalnya kamu ya. Gitu. 08122477417. WhatsApp-nya Fox Radio. Untuk kamu yang pengen ngobrol sambil pengen pilih playlist, boleh banget ya. Sambil makan malam juga boleh. Selamat makan malam untuk kamu yang lagi makan by the way. Atau mungkin lagi abis mandi. Wey, seger nih kayak ini. Iya dong. Kecuali kalau mandinya pakai kuah gule ya. Seger enggak gitu.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

Fox Radio Bandung, Iqbal Bahari di Fox Night Show malam hari ini. Selamat malam untuk kamu yang baru aja join di Fox Radio Bandung tentunya ya. Selamat malam juga untuk yang sudah ikutan join di WhatsApp-nya Fox Radio malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu buat Yoram, selamat malam. Terus juga selamat malam untuk siapa lagi nih? Ada Violi juga. Selamat malam ya buat semuanya, selamat malam lah. Karena kalau misalnya malam-malam kayak gini abis pulang kerja itu badannya ya pegal-pegal teman Fox. Ternyata memang banyak cara gitu ya untuk kita supaya badan itu tetap fit gitu. Entah itu mungkin kamu bisa menjaga pola makan, jam istirahat atau tidur, sama menjaga yang namanya kebugaran dengan cara berolahraga. Nah itu penting. Makanya kalau misalnya ada waktu kamu untuk berolahraga, kalau kata aku mau olahraga teman Fox, apapun itu olahraganya, entah itu mungkin kamu mau olahraga kayak jogging aja, jalan kaki, padel misalnya, basket, atau mungkin catur, atau mungkin Mobile Legend, boleh Mobile Legend ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya olahraganya tuh yang menuntut fisik gitu. Push sering bisa, tapi tetap harus ada fisiknya gitu ya. Maksudnya kayak ada kegiatan badan lah. Kegiatan badan itu apa ya, lari lah, push up gitu minimal, squat, kalau enggak plank gitu ya. Banyak caranya teman Fox, supaya kita tetap bugar ya. Dan tetap bugar lagi juga ya, seperti saran dari Kibari, selalu sedia minyak balur sangat-sangat. Wis, the best itu mah tuh ya. Dan juga malam hari ini aku tuh lagi amazed sama para bobotoh ya. Tadi di pagi hari menjelang siang itu mendatangi atau melihat langsung latihan dari Persib Bandung dengan Fox, yang dimana akan melakukan away ke Samarinda. Dan harusnya kan ke Jakarta ya, karena kan lawannya Persija Jakarta gitu. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya laganya dipindahkan ke Samarinda. Kalau Kibari dapetin dari sumber-sumber yang ada di internet teman Fox, kenapa di Samarinda? Karena kalau misalnya Persija main di Pulau Jawa, karena GBK nggak bisa dipakai, itu kalau main di Pulau Jawa di stadion lain ya, mau itu di Jabodetabek, di Jawa Barat, atau mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin bahkan nggak balik nggak bisa, ya Pulau Jawa lah, itu nggak boleh dengan penonton, alias tanpa penonton. Jadi kan merasa kayak tim Persija Jakarta nggak bisa membawa pendukungnya kali ya. Dan kenapa gak di Bali? Karena Bali main juga di tanggal 11 melawan Borneo FC. Jadi hari minggunya tuh tanggal 10 harus official training untuk kedua tim gitu. Jadi gak bisa dipakai. Nah akhirnya memilih untuk Samarinda, karena stadionnya Borneo ini gak dipakai karena Borneo main di away kan. Akhirnya jadilah begitu teman Fox. Aku lihat informasi ini dari Bung Ferry, penjelasannya gitu ya. Jadi kegaduhan-kegaduhan yang ada di sosmed dinikmatin aja, gak usah ketrigger menurut Iki Bahari mah, nikmatin aja weh, iyain aja gitu. Lagian terkadang ya kalau orang-orang yang vokal di sosial media di dunia nyata tuh gak tahu gitu, mereka tuh beneran apa bercanda, atau emang cuman rage bait aja, atau memang cuman caper aja gitu. Makanya bijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: 2 tahun penuh makna bersama Sanga-Sanga.

0: Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget, kumpulkan 9 potongan kemasan sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh sanga-sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM. Feel good.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Yes, masih barengan sama Iki Bahari tentunya teman Fox. Baru juga sejam ya. Kita masih barengan sampai nanti jam 10. Alah, pura aku tuh gak tau kenapa tiba-tiba ada-ada aja ya. Tapi kamu masih boleh WhatsApp. Gak nyambung. Tapi beneran ini mah WhatsApp. Kita ngobrol yuk. Ngobrol apa kayak hari ini sampai jam 10 malam sambil pilih playlist juga boleh.
0: Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat Iki Bahari di Fox Night Show. Malam hari ini, and this one is Savage Garden, To the Moon and Back. Gak pakai N, To the Moon Back. Harusnya pakai N. Kepasi. Biasanya jadi istilah untuk ini, mengungkapkan perasaan cinta. I love you to the moon and back. Gitu cina. Pernah gak mengucapkan itu sama pasangan kamu, teman Fox? Berusaha romantis we, meskipun kadang ih naon sih cina gitu. Gak apa-apa, dihargai ya teman Fox ya. Kalau pasangan kamu mencoba untuk romantis, meskipun beliau-beliau ini tidak begitu, ya hargai we. Nuhun gitu. Selamat malam buat yang udah WhatsApp di 081224774917 malam hari ini. Kita mau ketemuan dulu sama Kang Johan di Tasik. Selamat malam Kang Johan, apa kabar? Kemana aja Kang Johan nih? Baru ketemu lagi nih kayak nih. Malam kayak Iki, channel Johan lagunya dukung aja. Kirim salam buat penyiar pendengar Radio Fox Radio Bandung juga. Sehat selalu, amin, terima kasih. Terus juga ada Kang Doni di Karasak, Soekarnata. Selamat siaran Fox Night Show, channel mereka lagunya YouTube Stay atau Ngepink, yang Try atau nggak Tarja. Terus kalau nggak yang kalau nggak 50-50 Wish You Were Here atau Katy Perry Unconditional itu ya, boleh lagi serak jadi segitu aja nyanyinya dari aku ya. Siapa juga yang harapin cina. Makasih dari Doni, siap Kang Doni, atur nuhun. Ditunggu lagunya ya. Coba nanti aku cek lagunya di playlist. Alright. Ada juga siapa nih? Halo juga. Halo doang nih kayaknya. Ada juga dari siapa ini? Selamat malam. Pengen Angie Carvalho yang remuk dari Zulia di Jakarta. Wih, mantap. Salamnya buat kakak penyiarnya channel. Terima kasih Zulia. Salam buat teman-teman di Jakarta juga ya. Boleh dong, nanti coba aku cek di playlist lagunya ya. Malam hari ini buat teman Fox juga yang pengen join untuk pilih playlist atau mungkin pengen ngobrol-ngobrol sama Iki Bahari, apa ya obrolinnya? Kalau tadi kan ngobrolin Persib yang akan bertanding dari minggu nanti, pasti ini seru pisan. Tapi rada deg-degan sedikit kalau lawan Persija tuh, ayolah gitu. Harusnya jadi motivasi berlebih buat para pemain ya, apalagi udah didukung langsung datang ke stadion tadi pagi menuju siang gitu. Jadi tidak ada alasan untuk loyo-loyo. Harus menang.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, kadang ya kalau misalnya makan terus ada makanan yang sedikit gosong ya, gak gosong semua. Dan itu tuh sering dianggap sebagai penambah cita rasa pada hidangan. Kayak misalnya makan sate gitu ya, ikan bakar. Tapi dibalik rasanya atau konsumsi makanan gosong ini, itu tuh ternyata bisa membawa resiko kesehatan, teman Fox. Oleh karena itu, penting banget buat memahami dampaknya supaya tetap bisa menikmati makanan tanpa mengorbankan kesehatan. Nah, makanya nih, makanan gosong ini biasanya muncul akibat proses pemasakan yang terlalu lama atau menggunakan suhu tinggi, seperti dipanggang, dibakar, atau digoreng. Jadi permukaannya berubah warna menjadi hitam gitu ya. Dan proses ini juga bisa menghasilkan senyawa yang berpotensi berdampak negatif untuk tubuh. Jadi kamu perlu tetap bijak dalam mengonsumsinya, teman Fox. Begitu ya. Dan selain mengurangi makanan gosong ya, untuk menjaga kesehatan, terus juga untuk mendapatkan khasiat kesehatan lainnya, kamu bisa banget untuk balur badannya kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik. Karena sanga-sanga minyak balur klasik ini punya kandungan tumbuhan herbal alami tanpa efek samping. Selain itu juga diolah sampai dengan mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, sampai dengan penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik gampang banget pakainya. Cukup dibalur aja tanpa diminum. Terus juga bisa dipakai oleh balita sampai dengan manula, dan bisa digunakan sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan kita setiap hari. Sanga-sanga minyak balur klasik tersedia di Sanga Sian, di Apotek Kimia Farma, Century K24, dan tentunya di Fox Radio Network ya. Harga per botolnya berapa sih, Ki? Untuk sanga-sanga minyak balur klasik itu per 100 milinya Rp170.000. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman Fox bisa akses aja website, ya kok WhatsApp sih, websitenya Fox Radio di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Fox Radio. Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ari dirinya kunaon, Pep?
3: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
3: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur Sanga-Sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
3: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur Sanga-Sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
3: Hargana teh aya dua macam. Sanga-Sanga Ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, Sangasiansa Indonesia, jeung di toko online-na Sanga-Sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah. Tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula Sanga-Sangana. Sakalian rada dipencetan saeutik nya.
3: Dasar si porokokok.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Masuk ke jam ketiga teman Fox. Masih barengan sama Iqbal Hari juga malam hari ini. Selamat istirahat ya untuk kamu yang baru nyampe rumah. Terus pegal-pegal, capek, mandi kata aku mah. Air anget, ganti baju, istirahat. Sambil ditemenin sama lagu favoritnya kamu di Fox Night Show. Masih boleh WhatsApp? Boleh dong, kirimin aja.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat. Selamat malam untuk kamu yang baru aja join, sama seperti Nana. Aduh, hilang suaranya. Sama kayak Nana yang baru aja nyalain radio. Cina, selamat malam. Dari mana kamu baru pulang ya? Karena baru nyampe rumah, Cina. Ih, benar berarti. Ada kerjaan sampai malam, mau cuci piring tapi masih capek. Nanti aja. Selama piringnya masih belum dilalerin ya. Jorok banget kayaknya. Ya enggak lah, nanti aja. Istirahat dulu. Redakan dulu lelahnya ya. Nana. Biar semangat cuci piringnya, mau diputerin lagunya Panic at the Disco. High Hopes, huh? Kok itu bukan yang Code Line? Sama judulnya ya. Saya selalu, terima kasih, sama-sama. Selamat cuci piring ya. Kata aku mah istirahat dulu ya. Baru pulang kerja, bersih-bersih, ganti baju biar badannya gak pegel. Langsung balur sama minyak balur sanga-sanga. Bisa yang pakai klasik atau yang ultimate. Ih, the best. Tidur deh, langsung ngantuk. Ya udah, abis ini berarti abis nyuci ya, biar gak pegal-pegal badannya. Coba nanti aku cek lagunya di playlist sana ya. Enjoy. Selamat cuci piring. Ada juga Kang Bembeng di Gatsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maggie. Kemana mang? Baik, alhamdulillah, cuman suara aja puara. Doanya sehat selalu, dilancarkan milik dan rezekinya. Amin. Sukses podcastnya, amin. Baru pulang kerja, Cina ditemani sama playlistnya Fox Radio. Silahkan Seven, tunggu aku di Jakarta. Udah diputar sama aku tadi ya. Semoga dengerin Kang Bembeng. Nanti dengerin episode baru ya. Lebih caur gitu. Ada juga dari siapa ini, gak ada namanya. Request lagu Oasis dong, Min. Boleh dong. Coba nanti aku cek lagunya di playlist ya. Sebutin atau namanya biar aku bisa sapa nanti ya. Sok, boleh WhatsApp lagi. Ditunggu permintaan lagunya. Abis ini aku siapin dulu teman Fox. Kita chill dulu barengan sama Dipa Barus di Fox Night Show.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Fox Radio Bandung,
7: Voice of Sanga-Sanga,
6: sing ada lawan.

Radio Bandung Feel Good. This one is Panic at the Disco with High Hopes. Lagu ini kibari spesialin buat Nana yang lagi dengerin, lagi cuci piring katanya. Masih cuci piringnya kamu teh? Jam segini atau mending bukannya besok aja? Cuman kadang kalau misalnya di rumah lagi berantakan gitu, memang gak enakan liatnya. Apalagi kalau misalnya di area dapur gitu, teman Fox, banyak cucian piring atau mungkin abis bekas makan gitu. Duh, paling gak bisa tuh. Apalagi kalau misalnya makanan yang basah gitu, dibiarin lama tuh jadi aromanya juga gak enak. Mendingan beneran langsung dibersihin, dirapiin lagi piringnya, dan meja atau tempat cuci piringnya juga dibersihin supaya terlihat nyaman gitu ya. Just my thoughts. Selamat malam juga, kibari pengen ketemuan sama siapa ini ya. Ini tuh di aku gak ada namanya sih ya, tapi gak apa-apa. Katanya pengen diputar lagunya Backstreet Boys, I Still. Nah, I Still-nya gak masuk playlist malam hari ini. Jadi aku puterinnya yang I Want It That Way. Ada, nah itu aja ya kak ya. Nanti masukin cara ke Kang Kumir, siap. Pak Kumir, masukin lagu Backstreet Boys 3 album ya. Biar semuanya ada gitu, gak usah satu-satu gitu kan. Dikirim lagunya buat yang lagi bertugas aja, semangat. Alright, terima kasih buat kakaknya. Bener cina sareksek Ari balak teh, asli. Udah sareksek barau lagi. Nih ya, biasanya kalau Iki Bahari di rumah gitu, karena merasa tinggal sendiri gitu, jadi kayak sebisa mungkin rumah itu rapi. Karena ketika pergi untuk bekerja lah, atau apapun itu, dari pagi itu tuh diusahakan dibersihin dulu rumah-rumahnya, area rumahnya. Terus habis itu pas pulang tuh jadi enggak, aduh udah macam rape barala gitu, jadi ice enak gitu lihatnya. Jadi better kalau misalnya sebelum bekerja gitu atau beraktivitas, dibersihin dulu baru pergi kerja. Jadi pas pulang tuh tidak ada aroma-aroma yang kurang gitu ya kan. Bete udah mau capek harus bebersih, ah udah lah.

jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio Bandung.

Terima kasih banyak sudah barengan sama Iki Bahari. Waduh, hampir habis. Aku teh radang, guys. Curhat dikit ini mah. Gara-gara kebanyakan minum air dingin kayaknya. Ah, sudahlah. Semoga lekas sembuh buat kita semua yang sedang merasa kurang enak badan, teman Fox. Sehat selalu. Jaga kesehatan. Semoga happy terus setiap harinya ya. Terima kasih sudah barengan sama Iki Bahari. Selama 3 jam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau ada lagu yang gak sempat keputar sama Iki Bahari. Kita ketemu lagi besok malam di jam yang sama, 7 sampai dengan jam 10 malam ya, di Fox Night Show. Terima kasih juga untuk all crew yang bertugas hari ini. Sekali lagi semoga buat kita semua diberikan selalu kesehatan, amin. Rezeki yang lancar, amin. Dan jodoh yang segera tiba untuk yang pada jomblo-jomblo. Amin ken yang kencang merdak. Hati-hati di jalan juga untuk teman Fox yang mungkin lagi pada di jalan sedang berkendara gitu ya. Selamat istirahat untuk kamu yang sedang beristirahat. Have a good night.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga Sanga Singadalawan.

Dari Abu Syurai, ia berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Beliau bersabda, "Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik." Hadis riwayat At-Tabrani. Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Selamat pagi, halo apa kabar, welcome back. Aku Irfan bareng sama Disa Winata, juga bareng sama Jojo, bareng Mul di Pagi Bandung saat sekarang. Selamat hari Jumat, assalamualaikum. Jangan lupa nih, ini harus ditekanin buat kamu semua teman Fox. Bersedekah sangat dianjurkan pada hari Jumat. Barang siapa yang bersedekah di hari Jumat, maka hari berikutnya adalah hari Sabtu.
2: Tuh.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kerja apa ya? Pengen kerja sampingan. Kemarin teh aku udah mirip ke Jojo ya. Aku kemarin bilang ya.
0: Apa tuh?
1: Jo, aku mau ini ya, mau Shopee Food, aku bilang. Tuh ke Jojo.
0: Iya, iya, aku juga. Iya.
1: Kalau enggak di apa GoFood, GoFood lah.
0: Iya.
1: Gitu karena kan motor aku tuh menunjang sekali untuk akselerasi ke ke jalan-jalan nanjak tuh akselerasinya luar biasa banget.
0: Iya.
1: Tapi sebelum kita
0: nanti pakai box juga kayak Ijan ya?
1: Enggak, gua mah. Tapi boleh-boleh, tapi boxnya di tengah ya. Kalau jangan di belakang. Gitu ya. Tapi gini, tapi sebelum kita akan melakukan semua riset tentang apa sih kerja sampingan yang paling oke buat kita-kita nih, buat Lisa, buat Awong, buat Mul, buat Jojo gitu. Mm-hmm. Kita mau ngucapin selamat pagi dulu buat biasanya kalau Om Henry lagi di jalan. Terus
0: Xiaomi, ada Xiaomi dengan Xiaominya. Dengan Xiaominya.
1: Dengan Xiaomi. Iya, sama
0: Om
1: Xiaomi.
0: Henry dengan anaknya Xiaomi.
1: Om Henry di Lembang kan?
0: Yeah.
1: Xiaomi. Terus kemudian juga teman-teman di Xiaomi itu apa namanya? Ngedengerin juga. Teman-temannya Xiaomi itu di mobil.
0: Nah itu kemarin aku tanya sekolah mana ya Xiaomi itu, aku lupa deh. Xiaomi coba nanti bilang sama papa atau ayah. Apa namanya?
1: Oh, dia dua punya punya dua ayah. Satu papa, satu ayah.
2: Panggilannya kan belum tahu.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu kasih tahu sekolahnya di mana. Jadi nanti kita sapa-sapa juga tuh buat teman-teman sekolahnya.
1: Betul, terima kasih banyak loh buat apa namanya, buat orang tua yang mengarahkan anaknya selalu mendengarkan Fox Radio. Karena dari sekian banyak omongan yang kita kasih di on air, ini benar-benar sangat luar biasa menjadikan parenting untuk anak-anaknya. Ya, jadi anak-anak tuh belajar. Benar, kita kan tidak pernah memberikan sesuatu hal yang tidak baik ya. Xiaomi nanti bilang sama papa sama ayah, di tasnya selalu harus ada sanga-sanga.
0: Itu aja. Bener.
1: Ultimate kalau enggak yang klasik, yang travel size aja. Karena kenapa? Jadi kan nanti Xiaomi itu kalau misalnya yang tiba-tiba enggak enak badan, nanti tolong dibalur sama ibu gurunya. Nah benar kan, bisa kan?
0: Bener. Atau sekarang bilang ke gurunya juga, nanti di UKS siapin tuh.
1: Tuh bener.
0: Karena kalau misalnya muntah-muntah masuk angin. Tinggal dibalur aja, gak
1: enak badan. Jadi kan gak apa-apa di UKS, tapi tetap dibalur sama itu sebelum dijemput sama ayah sama bunda gitu.
0: Pegel-pegel abis olahraga, abis renang, abis ekskul. Kayak
1: bener.
0: Anak aku masih suka balurin sangat-sangat.
1: Oh gitu. Iya. Terus temennya kayak juga banyak yang dengerin ya.
0: Iya, udah dengerin belum.
1: Gak usah disebutin.
0: Nanti di cut selanjutnya.
1: Gak usah disebutin kalau belum malah. Gitu. Makasih loh ya semua teman-teman. Yeah. Terima kasih teman Fox, ibu, bapaknya, bunda, ayahnya, abi, uminya, Umi. Gitu. Terima kasih loh, selalu support kita. Terima kasih banyak. Kemarin kan Kang Ganang juga sama istrinya selalu dengerin.
0: Iya.
1: Gitu. Terima kasih banyak kupat tahunya. Nah, ditunggu hari ini apa Kang Ganang mau kirim? Enggak juga. Sampingan, kerja sampingan.
0: Nih, aku kalau kerja sampingan,
1: apa sih, Dis?
0: Aku pengen pijet lah. Minyak balurnya udah punya sangat-sangat.
1: Jadi terapis?
0: Di sini aku pengen pijet.
1: Jadi terapis?
0: Iya. Kerja sampingan aku jadi terapis. Tapi
1: pakai bajunya baju tematik gitu ya?
0: Iya, bajunya tematik.
1: Daerah-daerah di Indonesia.
0: Betul. Kan belum ada
1: belum
0: yang
1: ada itu. Betul. Belum ada bener ya.
0: Riwa atau Om pakai Padang, iya pakai
1: daun. Pakai siger gitu ya.
0: Pakai siger.
1: Tapi lucu maksudnya pake itu.
0: Suntiang Padiang.
1: Itu bagus, Dis. Maksudnya aneh aja, jangan yang simpel-simpel mah tuh. Suster simpel. Terus kemudian apa lagi? Mul? Biasanya hansip. Hansipnya.
3: Nurse.
1: Iya, perawat ya. Terus suster eta.
0: Iya.
1: Terus
0: iya.
1: Apa? Dokter.
0: Dokter.
1: Terus kemudian juga
3: Med.
0: Apa?
1: Med non.
0: Apa? ART.
1: ART. Atau pakai daster ART.
3: Di luar negeri.
1: Oh, di luar negeri maunya bener.
0: Iya.
1: Kan terus ini apa namanya? crosser pakai baju
3: pakai
1: wepak. Sehari udangnya namanya. Wah, itu mah. Jadi sajam teh beak weh teman muka baju teh.
0: Om apa? Kerja sampingan.
1: Itu Dis, maksudnya apa? Waktu yang memang pengen usaha. Jadi maksudnya di rumah juga usaha gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi usaha apalah yang paling penting mah bisa ngasilin buat sehari-hari lah, buat aftur kapal gitu kan.
0: Wow.
1: Itu aja sih buat itu, buat ngurusin beberapa mall gitu.
0: Wow.
1: Kan. Itulah paling yang pengen aku lakuin gitu ya, tapi mudah-mudahan tercapai lah. Aku mah pengen cuma pengen apa usaha itu aja. Jadi tua aku tuh memang terjamin dengan usaha aku teh gitu.
0: Iya, jadi pengen ada kerja sampingan ya.
1: Kerja sampingan.
0: Samping gitu. Kiri samping kanan.
1: Samping depan. Samping kiri samping kanan. Itulah. Udahlah, Jojo apa Jo maunya Jo? Usahalah aku mau usaha.
2: Usaha ya?
1: Heeh. Oh, mikir sih mah sampingannya ya. Masih belum ya?
2: Yang bisa dikerjain di rumah aja lah.
1: Iya ya, apapun itu ya.
2: Itu kayak misalkan jadi digital marketing kan sekarang lagi.
1: Iya udah banyak.
0: Oh, marak, ya. Tapi editor, dari rumah.
1: Dari rumah. Dari rumah. Jadi segala sesuatu jadi lebih banyak menyimpan kesempatan untuk bertemu dengan si kecil. Kan masih butuh.
2: Masih ya.
1: Masih butuh perhatian. Kan jadi ibunya kerja, sibuk.
0: Iya.
1: Kita kan sibuk.
0: Tapi kantornya tetap ada. Jadi kalau kerja di
1: ya bener, gitu,
0: kerja enak. Di rumah. Terus nanti kalau pas ke kantor ngapain?
1: Ke kantor, ya tidur.
0: Tidur di busol.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 2 tahun penuh makna bersama Sanga.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh

0: 31.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Sekali lagi kita mau ajak kalian nih teman Fox, yes, untuk berbagi cerita. Kalau misalnya kepikiran gak sih, kalau punya job utama, terus tiba-tiba harus berpikir lagi, oh, lumayan juga nih karena waktu banyak
0: luang
1: gitu ya. Mm-mm. Kayaknya sampingan oke juga nih apa. Nah sekarang kita tanya, ingin kerja sampingan apa? Atau selain kerja sampingan apa juga, maksudnya kenapa kalian ingin mencoba untuk kerja sampingan seperti itu?
0: Betul gitu. Tapi sebelumnya kita pengen sapa-sapa dulu.
1: Boleh ya.
0: Udah ada belum?
2: Sudah ada ya?
0: Aku juga ada. Pengen sapa-sapa buat
1: siapa nih?
0: Temennya Kayla yang suka dengerin aku siaran.
1: Oh gitu, terima
0: minta
1: kasih.
0: Minta lagunya BCL, Badai Pasti Berlalu.
1: Waduh, yang Badai Pasti Berlalunya Krisye?
0: Bukan.
1: Oh ada lagu Badai Pasti Berlalu
2: atau Noah
0: yang di Korea. Dan kini ternyata
1: itu lagunya teh. Okay.
0: Buat Raisa sama Mama Nunu yang suka dengerin tiap pagi di mobilnya adalah dengerin kita.
1: Terima kasih,
0: aku kan suka dengerinnya Fox deh. Oh, mama gitu? Ibu kamu kata
1: gitu.
0: Iya. Nah,
1: ada maunya itu
0: kan,
1: biasanya.
0: Yang lain mah ngomongnya teh, aku dengerinnya radionya Ardan. Mm-hmm. Aku dengerin
1: karena kan memang ABG gitu, lagu-lagunya memang ngepas banget.
0: Terima dengerinnya Fox.
1: Enggak apa-apa. Terima kasih loh Ibu Nunu ya. Biasanya enggak ada tuh di TV. Silakan Kak Nunu.
0: Beda dong.
1: Keyboard.
0: Raisa semangat sayang sekolahnya ya. Di Mama Nunu semangat juga nganterin anak-anak.
1: Terima kasih Mama Nunu sama Raisa.
0: Abis itu ada Kang Bengmen di Gatsu.
1: Pagi Om Bengs.
0: Assalamualaikum pagi Bandung, cepat berkah. Semoga amin. Berkah doanya sehat dan dilancarkan milik rezekinya. Amin. Requestannya adalah Dewi-Dewi Dokter Cinta, kirim saumnya buat All Crew Fox, Kang Inogi Ramdut, Mang Johan Tasik Hatunuhun. Kalau mau usaha sampingan, cocoknya itu jual beli tanah wakaf. Cenah.
2: Umahnya
0: wakaf atau dijual beli.
1: Jangan atuh jangan. Nanti teh.
0: Oh, yang sempit. Hayang hiji kali hiji.
1: Ya hiji lah. Hiji. Dari Kang Bembe ketemu sama Kang Henaro, selamat pagi Kadungora Garut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dinten sa Syaidulayam. Akang-akang teteh-teteh semoga diberikan keberkahan. Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Kelancaran hari ini sehat. Amin.
0: Amin.
1: Semangat bertugas, salahnya buat keluarga aja. Aku mah kalau sampingan ternak tuyul sana. Pasti banyak yang order. Minta lagunya Bon Jovi katanya. Santa Fe. Hatur thank you telah dibacakannya. Terima kasih Kang Henaro. Yang enak mah Tumaya Estianti atuh.
0: Kenapa?
1: Tuyulnya banyak.
0: Dulu juga punya mantan tuyul.
1: Iya.
0: Sekarang tuyul lagi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dari

0: Usai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio.
5: Bandung hari ini, teman Fox, Pemkot Bandung memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menekan prevalensi penyakit tidak menular di masyarakat. Om Farhan menyebut tren penyakit tidak menular ini harus jadi perhatian serius meskipun kota Bandung masih menghadapi pekerjaan rumah lain seperti stunting dan juga tuberkulosis alias TBC. Saya sebagai alumni ini dari TBC.
6: Dapat sertifikat dong. Terus di figuraan gue sih di sate. Dan dia mengatakan hasil data kesehatan yang dimiliki Pemkot Bandung ini menunjukkan pentingnya penguatan pola hidup sehat sejak usia sekolah gitu. Dan Om Farhan juga menilai sektor pendidikan punya peran strategis dalam membangun budaya hidup sehat. Iya, tapi kan cuma hanya nggak di sekolah doang, dari rumah juga harus ditekenin.
5: Betul. Kenapa alis aku masih sebelah ya? Coba aku baca pas ngeliat muka aku dia langsung ketawa. Gak nyata alis aku masih sebelah.
6: Alisnya kayak adul. Berapa sih alisnya?

0: Fox News.
1: Kata Pramono soal batalnya Persija versus Persib di GBK dikaitkan dengan acara Grip Jaya. Dilansir dari Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung enggan mengaitkan batalnya laga Persija melawan Persib di GBK dengan isu penggunaan stadion untuk acara milad ke-15 Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya.
2: Diketahui pertandingan Persija versus Persib yang semula direncanakan digelar di Jakarta dipastikan pindah ke Samarinda, Kalimantan Timur pada 10 Mei 2026. Menanggapi hal itu, Pramono mengaku tidak mengetahui adanya agenda Grip Jaya di GBK. Ia pun memilih tidak berspekulasi terkait penyebab pemindahan venue pertandingan tersebut.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Bahas komentar.
1: Ya.
2: Terus juga nanti kita taruh cingan Taci Fox.
1: Wah. Wow.
2: Kapan terakhir di Cifok?
1: Aduh, saya 4 tahun yang lalu sepertinya. Sudah lama nih.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.